0: saya Silikon.
1: Saya Midazolidinil Urea.
2: Saya Tritanolamin.
3: Saya Hidroquinon.
4: Saya Mineral Oil.
5: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
6: Saya Etil Paraben.
0: Dan kami adalah
7: Kosmetik Berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Sembilan koma delapan Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

90.2 FM atau buat teman terbaik kamu.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
1: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Kepelapan Pro 2 Atambo, teman terbaik kamu. Selamat pagi bagi kamu yang baru saja mendengarkan siaran kami, inilah Pro 2 Atambo ya. Dan untuk teman Pro 2 semuanya, pagi ini di Spada. Selamat pagi Pro 2, ada
1: Miko Budi Raharjo, Project Leader for Leisure Seascape.
0: Siapa? Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Saya pengen tahu sebenarnya WWF ini apa sih sebenarnya?
3: Jadi WWF Indonesia atau Yayasan WWF Indonesia itu adalah lembaga swadaya masyarakat, atau kalau orang kan taunya lebih NGO gitu ya.
1: Oke, NGO,
3: non government organization. Jadi kami itu adalah yayasan atau LSM yang bergerak di isu lingkungan terkait dengan konservasi. Nah, jadi kami sudah lama sebenarnya di tahun 1960-70-an gitu ya. Yang pertama memang untuk isu program kehutanan pada saat itu, karena awal bulannya di Indonesia ini kan isu forest itu yang paling awal gitu ya.
1: Iya, betul.
3: Nah, kemudian bergerak sampai sekarang di tahun 90-an itu udah mulai berkembang isu konservasi terkait dengan marine atau kelautan itu sampai sekarang gitu.
1: Oke, jadi kalau khusus di Alor sendiri sudah sejak kapan?
3: Kalau dari Alor sendiri itu dari 2000 sebenarnya ya, kalau mau cerita dari awal banget dari 2000-an awal.
1: Oke.
3: Pada saat itu kami membantu pemerintah juga untuk survei sumber daya laut dan juga perikanan yang ada di Alor. Dulu namanya program Solor Alor gitu ya.
1: Oke.
3: Yeah. Jadi enggak cuma Alor tapi sampai ke Lautan Flores. Kemudian kalau spesifik ke Alornya itu dari tahun 2009 kami membantu pemerintah kabupaten dulu untuk proses kajian ekologi kelautan perikanan, dan kemudian dari hasil data tersebut digunakan oleh pemerintah kabupaten revisi untuk pencadangan kawasan konservasi sampai sekarang.
1: Nah, kalau untuk WWF sendiri ini memang ada di semua kabupaten kah, atau ada hancuman daerah-daerah tertentu saja?
3: WWF itu hampir di seluruh kabupaten di Indonesia sebenarnya gitu ya. Spesifik yang ada di, kami nyebutnya itu kawasan Sunda Banda. Nah, di Sunda Banda itu kan area dari Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali gitu ya. Nah, kalau di kami itu adalah di Lasar Sundanya, itu bagian dari Sunda Banda itu sendiri gitu. Nah, kalau di Lasar Sunda saat ini WWF itu kami berada di Bali, kemudian di Labuan Bajo, dan juga di sini di Alor.
1: Apa yang mungkin menjadi istilahnya apa yang difokuskan di sini begitu untuk konservasi lautnya itu?
3: Kalau di Alor sendiri kami spesifik ya untuk mendukung penguatan untuk kapasitas kawasan konservasi yang ada di Alor. Seperti kita tahu kan, Alor sendiri memang sudah ditetapkan gitu ya oleh pemerintah kabupaten, kemudian sekarang naik ke level provinsi untuk sebagai kawasan konservasi perairan gitu. Nah, kami di sini WWF kami mendukung terkait pertama adalah penguatan kapasitas baik itu pengelolanya, kemudian masyarakat untuk peningkatan kapasitas mereka terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi. Kemudian kami juga mendukung riset-riset untuk sumber daya kelautan, perikanan, di mana hasil riset tersebut dijadikan rekomendasi gitu ya untuk pengelolaan atau perbaikan tata kelola baik itu perikanan, kemudian kelautan. Nah, sekarang yang baru kemarin kami coba bersama kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten mengadakan namanya penilaian mandiri Indonesia Sustainable Council, Tourism Council, atau untuk tata perbaikan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan gitu ya. Nah, kemarin bersama dengan Dinas Pariwisata bersama beberapa OPD yang terkait gitu ya, dan juga penggiat pariwisata di Kabupaten Alor, kami berkumpul untuk membahas terkait dengan hasil asesmen, kemudian menyusun action plan yang digunakan untuk nanti bagaimana sih untuk kita perbaikan kedepannya, yang ke depan seperti apa gitu.
1: Nah, kalau untuk WWF sendiri selama di Alor itu dampaknya bagi masyarakat itu apa sih sebenarnya untuk masyarakat?
3: Iya, kalau memang keseluruhan Alor itu kami nggak berani klaim gitu. Cerita sedikit beberapa ada dampingan kami ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan dampingan kelompok pariwisata. Kami menyebutnya itu CBT ya, atau Community Based Tourism. Jadi komunitas masyarakat berbasis komunitas pariwisata berbasis masyarakat. Di mana di sana kami melakukan pendampingan yang di Aimoli itu, kalau bapak-bapak pernah dengar ada Tongke 5 di sana. Kami mendampingi para pemuda-pemuda di sana, kemudian yang awalnya dulu itu mereka dari penggali pasir gitu ya, kemudian pelan-pelan mereka mulai merubah terkait dengan kebiasaan mereka di sana, kemudian coba membuka baik-baik lahan di sana, kemudian mereka sediakan terkait dengan wisata untuk foto-foto sunset, kemudian menyediakan paket untuk makan malam segitu. Dan itu juga kolaborasi ya,
1: okay,
3: dengan dev operator-operator. Kemudian mereka dev operator jadi tamu-tamunya, habis nyelam mereka bingung mau kemana, biasanya kemudian habis itu ke Tongke 5 itu untuk, okay, lihat sunset.
1: Oke, okay. Nah kalau untuk Alor sendiri ini kan kabupaten kepulauan ya, apakah memang fokusnya hanya di sekitaran Kalabahi, dalam artian di jalur darat Kalabahi ini saja, atau sudah di ada juga sempat ke kampung-kampung begitu?
3: Yang paling jauh itu di Kangge ya, kalau nggak salah. Di Kangge itu kita coba dorongkan juga untuk community based tourism ya gitu ya. Jadi Aimoli salah satunya juga di Kangge itu gitu. Dan juga di tahun 2015-16-17 kita juga dorong di sana untuk rehabilitasi terumbu karang menggunakan metode rock pile. Itu juga melibatkan masyarakat di sana juga.
1: Jadi ini memang yang terus diupayakan itu untuk ya, mungkin sekitar seperti menyadarkan masyarakat ya untuk menjaga.
3: Iya, kita pelibatan juga kolaborasi,
1: kolaborasi sih tepatnya.
3: Banyak banyak sekali di Alor ini yang juga pemerhati terkait dengan aktivitas-aktivitas pembangunan tersebut gitu ya. Nah kami biasanya sama-sama kolaborasi itu Pak, mengadakan pemantauan rutin gitu ya.
1: Oke. Okay.
3: Untuk misalnya di kawasan konservasinya gitu ya, kita ini cek gitu ya, ini mereka mau guna apa nangkap ini, kita cek menggunakan alat tangkap yang aman atau tidak, okay, gitu ya. Kadang memang tantangannya sendiri kalau misalnya bom itu kan kita nggak tahu di mana gitu ya, tiba-tiba dengar suara boom gitu, kita kejar mereka lebih cepat kadang gitu, itu dia sih tantangannya. Tapi saya yakin sih dengan kalau kita mau kolaborasi gitu ya, yang utamakan kolaborasi untuk saling patroli, penyadartawan ke masyarakat, dan juga yang utama itu juga adalah pencairan mata pencaharian juga gitu ya, karena pasti kan ngebom itu ya dapat ikan lebih mudah sebenarnya. Nah itu yang paling kita gak hanya sosialisasi tetapi juga bagaimana kita coba mencari nih alternatif-alternatif juga untuk dia mau merubah gitu dari bom mungkin jadi apa untuk livelihoodnya gitu ya, teman-teman pencarian yang lain.
1: Iya.
3: Harusnya ya.
1: Oke. Nah, kalau misalnya masyarakat bertanya-tanya apa salah satu bukti nyata yang sudah berhasil dilakukan WWF di Alor?
3: Iya, balik lagi kalau untuk klaim itu kan saya agak kurang berani gitu ya. Ya. Tapi
1: setidaknya
3: gitu, setidaknya ya kalau misalnya teman-teman main ke Aimoli gitu ya,
1: okay,
3: di pantai di Tongke 5 itu kan bisa teman-teman paling tidak kalau mau lihat sunset di sana, mau menikmati apa namanya snack-snack, minuman di sana, sudah ada beberapa banyak pemuda kelompok di sana yang bisa untuk coba bantu gitu ya. Kemudian apa namanya terkait dengan yang ada di Kabola mau lihat dugong, itu kan juga hasil kerja kolaboratif juga ya. Di mana masyarakat dulu mungkin ya bingung itu ada dugong terus mau diapain gitu ya. Nah, dulu itu bukan di zaman saya tapi di zaman senior-senior
1: ya, sebelumnya
3: dulu gitu ya. Yang coba mendorongkan untuk alternatif livelihood di sana seperti itu. Itu mungkin yang bisa.
1: Oke. Okay. Nah, ini WWF pengen cabut tapi masih kan masih harus di sini. Nah, itu adakah rencana jangka pendek seperti apa, jangka panjang seperti apa untuk ke depan ini?
3: Nah, yang jangka pendek ini melanjutkan yang kemarin. Jadi kemarin kan selesai bersama dengan OPDOBD terkait itu menyusun rencana aksi gitu ya untuk perbaikan tata kelola pariwisata. Nah, di situ enggak hanya stop di situ, kita WWF juga akan coba membantu kolaborasi juga dengan Dinas Pariwisata untuk aksi-aksi action plan tersebut, untuk rencana aksi tersebut kita coba dorongkan menjadi dokumen Riparkap. Rencana induk apa namanya? Riparkap itu rencana induk pembangunan pariwisata kabupaten ya. Nah, itu juga kita dorongkan di sana supaya ada endorsement juga gitu ya untuk pelaksanaan nanti ke depan. Kemudian beberapa kajian juga akan kita dorongkan. Yang pertama adalah kajian daya dukung, daya tampung di titik beberapa titik selam yang ada di Alor, kemudian wisata pantai juga. Kemudian pembuatan profil wisata itu juga kolaborasi juga. Kemarin sudah kita obrolkan juga beberapa stakeholder. Satu lagi itu ada pendekatan perikanan budidaya berbasis ekosistem juga gitu ya. Nah, kami di beberapa tahun terakhir ini coba melakukan penilaian asesmen untuk perbaikan perikanan sendiri gitu ya, baik itu di level kabupaten maupun level provinsi. Nah, kita akan coba dorongkan bahwa itu nanti ada pokjanya gitu ya, ada kelompok kerjanya yang mana nanti ada ini, oh kamu bagian nanti untuk perbaikan yang ini, perbaikan yang ini, seperti itu. Jadi kolaboratif tetap ya. Kalau jangka panjangnya sih yang pertama adalah tetap di Alor. Tetap di Alor untuk karena tadi Pak masih ada beberapa PR juga apa namanya ya, masih belum berhasil lah gitu ya. Khususnya itu tadi terkait dengan akses terkait kapasitas, peningkatan kapasitas. Itu dia. Nah, Itu dia, kami salah satunya juga bekerja sama dengan Universitas Tribhuwana Kalabahi.
1: Oke, Untrip.
3: Jadi,
1: ya.
3: Untrip. Mm-hmm. Jadi kemarin kami kolaborasi untuk membangun namanya Center of Excellence. Okay. Nah, jadi Center of Excellence itu seperti bahasanya learning hub gitu ya. Jadi di Alor sendiri kan udah 15 tahun gitu ya,
1: yeah.
3: Jadi kawasan konservasi, mm-hmm. itu banyak sekali aktivitas terkait dengan isu konservasi laut, kemudian perikanan, kemudian beberapa banyak sekali kajian monitoring yang dilakukan. Nah, bersama dengan rekan-rekan Untrip itu kita bersama membuat Center of Excellence untuk memberikan pelatihan. Boleh itu, boleh ini, boleh itu gitu. Jadi do and dance-nya itu dijelaskan. Itu yang mulai baru tahun kemarin ya untuk pelatihannya. Jadi rencananya tahun ini ya. Baru pertama, baru awal banget. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki. Tapi ya itu komitmen kami WWF dan juga Universitas Tribhuwana juga untuk coba kita membangun untuk lokasi training.
1: Berarti belum bisa cabut dong, berarti masih.
3: Masih ada teman-teman.
1: Oke, baiklah ya. Nah, terakhir apa yang disampaikan untuk masyarakat? Himbauan atau semacam apa, silakan. Terakhir.
3: Oke.
1: Closing statement.
3: Dengan masyarakat gitu ya. Ya, kalau masyarakat di Alor sendiri ya lakukan seperti mana yang dilakukan gitu ya.
1: Okay.
3: Tetapi di satu sisi lakukanlah sesuatu hal yang berkelanjutan gitu ya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, itu pun dan juga ini pesan-pesan juga untuk teman-teman di sini, penggiat-penggiat isu konservasi maupun perikanan gitu, bahwa kolaborasi itu penting gitu ya untuk mempermudah kita dalam mencapai tujuan Alor yang lebih konservasi, kemudian lebih berkelanjutan gitu ya. Karena saya yakin satu lembaga atau satu orang itu enggak akan mampu itu menyelesaikan masalah gitu. Kalau mereka bisa melakukan secara kolaboratif, saya yakin itu hal masalah-masalah duit lah, masalah tenaga lah,
1: okay,
3: masalah apa logistik lah, itu bisa diatasi.
1: Gampang.
3: Patungan lah gitu.
1: Ya.
3: Seperti itu, Pak.
1: Oke, baiklah ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia mendengarkan siaran kami. Demikian perbincangan kita. Terima kasih untuk Pak Miko Budi Raharjo ya, Project Leader for Leadership Yayasan WWF Indonesia, dan saya Meki Daga pamit. Kita akhiri, kita ketemu lagi lain kesempatan.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

pagi teman Pro 2.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Big baby.
1: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Spara. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: moyang kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.

0: tuh. Aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita serang!
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: statistik terdapat 1 orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
2: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, gak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah yuk kita ke rest area.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM. Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro2 Hitlist. Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go. Rudowa,
2: teman terbaik kamu. Rudowa Hitlist.

Nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
1: Ya ampun, bro. Makanya jangan asal percaya internet.
0: Jadi kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi

0: pemeriksaan serta pengobatan yang tepat.
1: Siap. Mulai sekarang kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu
3: baru akhir list.

0: Bening lagi, aduh.
1: Udah yuk. Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
2: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terkadang melihat, misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, jadi dari belakang saya, langsung sama
0: saya. Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Masih dari Graha Siar Eltari 99,82 FM atau buat teman terbaik kamu yang muda yang kreatif. Ketemu lagi sama saya Rantia Suparji siang hari ini. Kemarin kita udah di sini dan sekarang kita di sini lagi. Tidak di sana tapi di sini ya. Dan siang hari ini guys ya, seperti biasa kita akan berbicara, kita bakal ngobrol, kita bakal bersantai ria. Pokoknya siang hari ini kita bikin happy-happy karena saya emang lagi happy banget karena terakhir saya wawancara sama someone, owner Dara Justip guys. Itu kalau tidak salah 3 atau 2 tahun lalu, kayaknya udah lewat bertahun-tahun. Dan sekarang kita bakal ketemu langsung sama ownernya, jauh-jauh dari Surabaya ke Atambua, terus tembus ke studio Pro 2 Atambua buat ngobrol bareng sama saya guys. Wow, bangga banget ya. Jadi kita bakal ngomongin ya teman Pro 2 tentang jasa titip. Biasanya kalau kita mau beli barang ya, kalau langsung ke alamat misalkan Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, langsung Atambua, ongkir terlalu mahal. Ya udah, jalan pintasnya adalah lewat jasa titip. Walaupun sebenarnya lama karena kan lewat kapal, tapi ada yang cepat juga yang enggak tahu prosesnya seperti apa, tapi ada plus minusnya. Langsung ke alamat tujuan atau mungkin lewat jasa titip. Nah, semua itu ada serba-serbi, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Dan siang hari ini kita bakal fokus, kita mau ngomongin soal jasa titip. Mungkin kita bakal ngomong kelebihannya, kekurangan jangan ya. Dan kamu tahu titipan yang menembus batas, artinya dari Surabaya, dari jasa titip ini dia tembus ke segala kota, ke segala tempat ya. Dan siang hari ini saya udah barengan sama owner Dara Justip. Plus dari mana nama Dara Justip itu, dia pemiliknya ada juga ya, si bocil ini. Mungkin kamera gak bisa sorot ya, kamera tetap di tempat, tapi Dara kamu bisa ya nongol di belakang mama kamu. Kita kenalan dulu sama kakak Ovi. Halo. Oke, okay, ah itu dia ya. Jadi ini ya pemilik nama Dara Justipnya, iya, ya. Oke. Okay. Mungkin kamu bisa kenalin siapa sih diri kamu sayang Ovi. Saya manggilnya Ovi aja, tapi enggak semua orang kenal ya siapa sih ini gitu. Silakan.
1: Baik, nama saya ya. Nama lengkap saya Maria Octaviana Leki. Biasa orang panggil sering dikenal dengan Mama Dara ya.
0: Mama Dara ya, ya. Oke. Okay.
1: Karena mungkin anak saya nama Dara, jadi panggilnya Mama Dara.
0: Dan ternyata Dara Justip ini dari nama kamu ya. Wow, luar biasa. Ini kasih sayang yang sangat sangat besar ya. Dara aja ya, yang bocil yang cowoknya enggak?
2: Belum.
0: Oh ya. Yang kecil itu namanya siapa enggak?
2: Namanya Dewa.
0: Dewa. Iya, berarti gimana? Oke, okay, jadi nanti setelah Dara terbitlah Dewa lagi. Ya. Emang ya, ada?
2: Nanti ya.
0: Nanti ya.
2: Kalau ada usaha lagi pakai nama adiknya.
0: Oke, okay. Ya. Berarti bakal launching nanti ya, ya, usahanya. Oke, okay, kita mau tanya-tanya dulu nih sama Kakak Ovi. Kakak Ovi ini adalah owner Dara Justip teman Pro 2. Kamu semua yang ada di Atambua yang suka berbelanja online, kamu suka make jasa titip Dara Justip. Jadi ini ownernya guys ya, buat kamu yang lagi nonton. Mungkin Ovi bisa cerita sedikit ya, bagaimana kamu merintis usaha ini bareng sama suami ya kalau enggak salah ya. Apalagi kalian ini kan merantaunya jauh banget di Surabaya ya. Kadang kalau kita orang sini kalau mau merantau tuh suka takut, apalagi buka usaha jauh lebih takut lagi. Namanya jauh ya, pasti ya, takut, gitu, ya. Mental tidak kuat gitu. Tapi kalau kamu sama Kanover itu kayak bisa, berani begitu. Itu gimana ceritanya?
1: Jadi awal mula ya, saya cerita sedikit ya Kak.
0: Boleh banget.
1: Jadi awal mula itu ada tetangga saya nih mau beli online. Kan kebetulan saya tinggal di Surabaya, terus dia ini kurang paham tuh cara belanja di marketplace itu seperti apa. Dia minta bantuan saya. Jadi saya arahkan dia caranya seperti ini sampai dia tahu, sampai dia bisa belanja sendiri.

0: terus dia minta tolong untuk barang-barangnya dia itu dikumpul, dikumpul jadi satu, terus baru dikirim. Jadi ya saya awalnya tidak kepikiran mau buka JustTip, Kak. Jadi ya saya kumpul barang-barangnya dia, terus kita cek jadwal kapan kita kirim. Nah lama-lama suami ini yang punya ide. Jadi awal datang, tiba-tiba suami bilang gini, bagaimana kalau kita buka JustTip saja? Jadi sistemnya seperti yang saya buat itu, kita tampung terus kita kirim. Jadi saya bilang, oh coba-coba saja ya.
1: Coba-coba saja.
0: Tapi saat belum terlalu fokus, Kak, karena waktu itu saya masih jualan pakaian thrifting waktu itu. Jadi ya sudah. Tapi lama-lama suami kasih semangat, kasih support, kasih bilang, ayo belajar, coba cari tahu JustTip itu seperti apa. Jadi lama-lama kok enak ya. Kok seru begitu ya. Jadi ya terus sampai sekarang, Kak.
2: Iya, selain enak dan selain seru, senang juga karena duitnya
0: banyak. Iya, betul sekali.
2: Tapi lu tahu ke tidak kalau lu punya tetangga ya itu ya. Itu
0: mirip, iya, tetangga.
2: Mirip kayak saya. Saya suka sekali berbelanja waktu adik saya masih kuliah gitu ya di Malang. Saya suka belanja terus dia kumpul. Tapi enggak lewat kapal. Dia tetap kirim, cuman digabungkan jadi satu gitu. Okay. Tapi bagus juga ya kalau kamu melihat peluang dari hal kecil seperti itu sangat luar biasa,
0: iya,
2: ya. Itu. Walaupun awalnya kamu enggak terlalu fokus, tapi sejauh ini
0: ada suami ya,
2: suami yang mendukung. Dan di antara semua salah satunya adalah Trif, kamu lebih memilih
0: JustTip ya. Wow. Karena ya pasti kakak tahu lah.
2: Iya. Tahun berapa ya itu kamu buka usahanya?
0: Itu tahun 2021, Kak.
1: Iya, saya 2021. Gabung tuh tahun berapa ya? Kayaknya saya gabung tuh 2022 kan, 2021. Itu lama berarti ya.
0: Sudah.
1: Sudah berapa tahun ya kamu berjalan sama usaha kamu ini?
0: 6 tahunan.
1: Enam tahun ya. Iya. Wah, luar biasa. Udah bisa beli kapal sama jet ya kayaknya.
2: Iya ya.
0: Amin ya, Kak.
2: Oke, menurut kamu gimana sih peluang bisnis JustTip di tengah tren belanja online yang makin rame sekarang ini? Apakah membludak banget kamu pakai apa usaha ini?
0: Peluangnya besar. Kalau saya lihat peluangnya besar karena kan tren sekarang orang suka belanja online ya, Kak.
1: Iya, benar banget.
0: Setiap daerah tuh pasti orang suka belanja online. Terus untuk Pulau Timur ini ada kendalanya di ongkir.
1: Ongkir, iya.
0: Jadi saya, suami dan tim tuh mau darah JustTip itu sebagai kayak penghubung gitu ya, solusi untuk mereka bisa berbelanja online tanpa pikir ongkir yang mahal gitu.
1: Oke, luar biasa banget ya kamu berpikirnya seperti itu. Karena memang dulu kalau kita mau belanja, aduh depo ongkir kursus 90.000, 80.000
0: seperti itu.
2: Voucher mau potong berapa? Dia potong setengah, 90 dia potong 40.000, tetap 50.000. Aduh, baru beli satu toko saja depo ongkir sebegitu. Dua itu, toko, itu tiga toko. Wow. Tapi bagus ya bisa ada ide seperti ini.
0: Ya.
2: Dan sekarang lebih fokus ke ini, kamu enggak ada pekerjaan lain-lain di luar.
0: Sudah ada, Kak.
1: Tapi
0: sementara sudah ada.
1: Tapi Ovi, waktu itu kan kalian berdua, kamu sama suami yang merintis. Tidak ribet kah? Apalagi saya lihat sekarang story-nya itu sangat membludak. Banyak orang yang memakai jasa kamu. Itu seperti apa sistemnya itu? Prosesnya, terus admin-adminnya, saya pinisirin sekali itu. Iya, sekarang kan dulu kan langsung Atambua sato.
0: Iya.
1: Sekarang Atambua. Tuh Kupang.
0: Kupang.
1: Soe, Kefa, Atambua, Melaka.
0: Iya.
1: Itu gimana cara kerjanya?
0: Awalnya tuh, ya semuanya tuh berkat suami ya, Kak. Yeah, jadi kan suami tuh dia bagian, dia tuh basicnya logistik ya. Jadi lebih paham dari saya. Jadi awalnya dia sendiri, dia sendiri nih, saya sama dia bantu sedikit. Tapi sekarang karena semakin banyak, kita sudah punya tim. Di Surabaya ada 6. Di tujuan masing-masing itu dari Kupang ada 2, Soe 1, Kefa 1, Atambua 3, Malaka 1, jadi 6. Jadi mau bilang ribet sih, Kak, tapi ya itu alurnya mereka, kita tim yang Surabaya sama tim tujuan tuh sudah paham.
1: Wow, dulu awal-awal tuh pasti lo stres juga ya.
0: Ya.
1: Karena kan lo sendiri belum ada tim ya. Sekarang sudah ada tim, apakah kamu masih turun ke lapangan langsung gitu atau tim aja yang kerja? Saya ongkang-ongkang aja, saya kan bosnya gitu. Iya.
0: Tidak, Kak. Tidak. Masih
1: ya.
0: Ke kita langsung. Iya, masih repot juga kayak mau closing itu repot, Kak. Karena sekarang kan kita kirim sudah ribuan paket. Itu kalau tidak ada saya atau suami, lebihnya ke suami ya, mm-hmm. karena dia lebih paham itu. Kalau tidak ada dia tuh repot nanti.
1: Repot, ya, karena bapak tua lebih mengerti. Barang-barang seperti itu. Ovi, lu masih ingat awal buka jasa titip ini berapa paket yang kamu terima?
0: Masih. Waktu itu, kan ceritanya lucu itu kan.
2: Silakan.
0: Yang asli apa namanya pelanggan asli itu satu apa dua ya. Terus sebagian paket itu kita punya kita sendiri. Jadi kita istilahnya supaya bisa promosi loh kan. Kan ada paket nih. Oh paket sudah masuk. Jadi paket-paketnya kita kumpul biar ada tuh bukti yang, ada percaya. Ternyata ada paket yang masuk seperti itu kak.
1: Itu mungkin salah satu trik marketing guys ya. Biar orang lihat promosi kita gitu ya. Selain seperti cara-cara trik-trik seperti itu, berarti untuk dunia medsos itu juga penting banget ya.
0: Iya betul sekali.
1: Mungkin dari video-videonya, flyer-flyernya yang kamu naikkan.
0: Betul.
1: Itu sangat mempengaruhi ya.
0: Iya betul. Karena dari awal kita buka jasa titip ini, media sosial itu yang paling utama ya. Kita mau info tentang pengiriman, closing, tentang kegiatan aktivitas itu semuanya lewat media sosial.
1: Oke. Kita kadang sudah pakai media sosial, sudah menjelaskan sedetail mungkin dari A sampai Z. Tetap masih ada saja pelanggan yang kadang dia masih kirim salah alamat, dia masih kirim salah nama, dia masih kirim yang aneh-aneh. Yang bergabung dalam grupnya Dara Justi pasti pusing ya lihat kalau admin udah kasih naik. Please nama-nama yang kayak gini tolong dong, siapa sih pemiliknya? Itu kenapa sih sampai begitu gitu?
0: Mungkin karena tidak fokus ya orang. Kan di sini kan orang juga punya aktivitas ya kak.
1: Iya benar.
0: Kan kita juga tidak langsung terus-terus kak harus ganti, kak tolong ini kan tidak. Kan di sini juga orang punya aktivitas ya. Kita sebagai tim, tim Surabaya, tim tujuan tuh sama-sama kita kasih informasi ya pelan-pelan saja kak ke mereka.
1: Oke, menghadapi menghadapi masalah-masalah seperti itu, kalian mendapatkan pelanggannya seperti itu, mengatasinya tuh seperti apa tuh Ovi? Misalkan dia sudah kirim salah alamat, dia kirim di alamat kontrakan yang lama, tapi sejauh ini barang tidak hilang, tetap orang antar ke kontrakan baru. Nah, untuk yang nama-nama salah yang sering kalian kasih masuk ke dalam grup itu, cara mengatasinya seperti apa? Tersampaikan ke orangnya atau?
0: Ya, tersampaikan. Kita langsung kan kita kasih masuk di grup nih kan. Nanti admin tuh dia chat lagi. Chat pribadi lagi masing-masing. Tolong diubah, langsung diubah. Jadi kita tekankan, "Kakak ini kita langsung diubah ya, Kak. Kita tunggu. Kita tunggu sekarang untuk bisa diubah. Takutnya paket Kakak nyasar." Gitu. Tapi sejauh ini aman sih Kak, karena kurir yang di Surabaya itu sudah tahu kita. Jadi mereka pasti tahu bilang ini paketnya dari Justip. Mereka langsung antar ke kita.
1: Kalau itu aman, tapi ada enggak pemiliknya sendiri yang tidak pernah mengambil dia punya paket? Ada sejauh ini selama 6 tahun.
0: Di tujuan tuh ada. Sudah konfirmasi sampai pemiliknya itu sudah balik kembali ke Jawa. Jadi kita simpan paketnya. Kita simpan. Kasih tahu Kak segera ambil ini. Tapi dia orangnya bilang, "Aduh Kak, maaf, tidak bisa ya, sudah." Kalau gitu gimana Kak, kita tanya, paketnya mau diapakan? Tergantung orangnya. Orang bilang, "Silakan Kak, buka aja." Jadi kita buka, "Silakan Kak, dibuang aja." Kita buang gitu Kak.
1: Wow, itu berapa banyak paket-paket seperti itu?
0: Tidak banyak Kak.
1: Tidak banyak. Dan sejauh ini yang kalian buka itu apa sih paketnya?
0: Kayak baju gitu Kak.
1: Berarti kita yang pakai dong. Kan tidak kembali ke pemiliknya gitu ya.
0: Jadi masalahnya pemiliknya kembali ke Jawa.
1: Ke Jawa. Nah,
0: kita minta tolong supaya kayak keluarganya datang ambil gitu. Tapi enggak ada. Terus ini paket masa mau disimpan terus? Iya.
1: Ya udah, admin-adminnya.
0: Tapi yang sejauh 6 tahun ini cuma sesekali dua kali, Kak.
1: Ada cerita seru yang bikin kamu sedih, marah, emosi dengan pelanggan-pelanggan yang penuh apa ya, variasi ini menarik sekali ya pelanggan-pelanggan ini. Ada yang enak-enak, ada yang kena deposon enak, Ovi, aduh.
0: Iya Kak, betul-betul. Itu awal.
1: Okay.
0: Serunya tuh awal-awal aja sih Kak. Kalau sekarang sudah tidak sih. Kita lebih awal itu kayak mungkin belum paham. Jadi mereka tuh pengennya Kak, bisa Kak saya punya paket nih kirim satu kali begitu. Kita kan bilang tidak bisa Kak. Banyak kita tuh kirim sesuai batch yang lagi open. Kan tidak bisa kita tampung dulu di sana. Takutnya resikonya hilang di sana ada apa-apa. Tapi ya itu orang-orang kan beda-beda ya kak. Ih kakak nih pokoknya marah-marah ya, kita selalu balas maaf ya kakak, kita minta maaf terus, maaf kak.
1: Dan itu tuh yang biasa chat langsung tuh kamu atau bagian adminnya tim kamu gitu?
0: Kalau awal-awal itu saya sama suami ya.
1: Kamu sama suami. Awal.
0: Kalau sekarang tuh kita sudah punya masing-masing admin sudah punya sendiri, saya suami punya.
1: Ada nggak sih pelanggan yang komplain marah banget sama kalian kalau kayak lama gitu kan, apa ya, waktu rentang kita beli dari toko gitu ya ke dari Justip itu kan lama ya, sekarang satu minggu ya kalau nggak salah.
0: Kalau yang di Surabaya itu biasanya cepat kak?
1: Enggak, maksud saya kayak saya mau beli ke kalian mau ke kapalnya itu kan lama ya, gitu. Saya lihat kayaknya udah lama, tapi dari kapal ke sampai ke Kupang tuh cepat. Iya. Itu ada yang komplain gak kayak lama-lama begitu?
0: Dulu sih kak.
1: Dulu ya.
0: Mungkin karena sekarang nih orang sudah paham ya kakak. Jadi dulu tuh apalagi paket yang kayak mereka tiba-tiba konfirmasi kak tanggal sekian saya harus pakai paket ini, sedangkan kapal belum jalan nih. Nah bingung sudah kak. Lah kak, jadi kita selalu cari solusi, kakak ini gimana? Kakak mau, kami selalu kasih solusi, kakak mau kita kirim via pesawat, kalau mau berkenan boleh, tapi ongkirnya lebih mahal. Nah, jadi kita cek dulu di apa kayak JNE gitu, ongkirnya sekian, kita kasih info juga ke ke pelanggan. Ada yang mau, ada yang tidak, ya sudah kak biar ikut kapal saja, soalnya apa-apa lama.
1: Pada dasarnya Dara Jasip ini selalu punya solusi berarti ya.
0: Ya.
1: Kalau mereka mau pakai cepat-cepat sama barang-barang mereka yang udah pesan, kalian bakal cari solusinya. Udah, kita lewat udara aja, jangan lewat laut gitu. Walaupun ongkirnya lebih mahal. Wow. Tapi sejauh ini nggak ada pelanggan yang komplain yang ribet-ribet sekali itu tidak sekali ada.
0: Tidak.
1: Oke, Ovi saya mau tanya, selama 6 tahun kamu hafal nggak sih kira-kira? Dulu kamu bilang kita cuma hitung jari aja paket-paket yang sampai. Sekarang udah ribuan, bahkan kamu pernah naikin story itu kayak overload banget sampai berapa ton ya? Itu kalau nggak salah akhir tahun kemarin kan?
0: Iya akhir tahun.
1: Itu sampai itu
0: 3 apa ya ton?
1: Berapa ribu itu paket itu?
0: Ribuan.
1: Wow.
0: Waktu itu ya.
1: Itu paling banyak itu di kota mana itu? Kupang, Soe, Keva, Atambua apa Mangaka itu?
0: Sudah pasti Atambua kakak.
1: Atambua nih ngeri. Satunya saya ya guys betul. Ya. Mau pesan apa ya? Gelas-gelas cantik. Itu kan mau Natal ya itu ya. Jadi
0: akhir bulan, akhir tahun akhir tuh tahun. Benar-benar membludak
1: dan
0: kakak.
1: Dan itu paling banyak paket itu dari orang Atambua.
0: Iya betul.
1: Keduanya dari mana itu?
0: Malaka kakak.
1: Malaka.
0: Banyak ya. Malaka.
1: Iya. Tapi kenapa sih ongkirnya itu beda-beda?
0: Ya. Karena apa namanya jaraknya kan beda toh kak.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kupang lebih duluan sampai. Jadi kita kasih ongkir 10.000 per kilo. Ke ya sesuai jarak saja kak.
1: Ya. Kupang, Soe,
0: Keva.
1: 10.
0: Kupang 10.000 per kilo, Soe dan Keva 13.000 per kilo, Atambua dan Malaka 15.000 per kilo.
1: Oke, apakah dengan rasa capek proses seperti itu, tahu-tahu kalau barang sampai ini kan pasti ada mobil-mobil yang harus disewa antar ke dari Kupang ke Soe ini. Apakah itu semua membayar rasa capek kalian? Hasilnya itu apakah sangat di luar ekspektasi atau pas-pas saja untuk membiayai kehidupan sehari-hari atau membludak lari lewat ekspektasi itu?
0: Jujur ya.
1: Kita enggak usah ngomongin nominal ya, tapi benar-benar kayak membuat kamu tuh puas gitu.
0: Iya. Puji Tuhan kakak puas. Karena bisa, karena kita sudah punya anak ya kak, jadi untuk kebutuhan tuh sudah bisa tercukupi semua.
1: Wow.
0: Kita mau liburan bisa, gitu kan.
1: Oke, berarti pulang dari sini udah bisa beli mungkin Fortuner 1.
0: Amin.
1: Jet 1, kapal. Kamu harus punya kapal sendiri ya. Biar karena kan muat di kapal pasti bayar lagi kan?
0: Iya.
1: Itu gimana tuh cara perhitungannya? Kak, mahal enggak kalau paket kamu sampai ribuan kayak gitu?
0: Mahal. Jadi semakin banyak, kalau semakin banyak kan space-nya semakin besar ya, Kak.
1: Iya.
0: Itu untuk pembayaran untuk kapalnya juga semakin besar.
1: Oke, mungkin bisa spill kayak 4.000-an kemarin tuh kamu bayarnya berapa?
0: Harus di-spill?
1: Boleh, bisa, gak apa-apa. Iya, saya mau tahu. Jadi supaya besong jangan komplain kalau kenapa sih Kupang 10.000 ketengah tombol 15.000. Biar tahu kalau dia bayar kapal juga mahal gitu ya.
0: Aduh.
1: Enggak usah sebut belasan kah, puluhan kah?
0: Puluhan.
1: Oh.
0: Iya.
1: Sekali satu batch harganya begitu ya?
0: Iya.
1: Wow, luar biasa. Modal awal kamu sama Kak Nofri ketika membangun ini itu modalnya apakah besar atau sedang-sedang saja?
0: Sedang saja.
1: Murni dari kalian atau mungkin ada campur tangan dari
0: sendiri. Suami istri sendiri.
1: Dan itu semua sudah menutupi yang keluar-keluar kemarin, bayar kapal itu.
0: Iya,
1: benar-benar sudah menutupi.
0: Jadi, ya. Jadi kita pengiriman kan setiap minggu ya, Kak. Jadi setiap minggu tuh jadi saya tuh tidak mau tunda. Jadi setiap minggu tuh harus langsung dibayar. Takutnya kalau tunda kan semakin besar nominalnya. Jadi setiap minggu kapal barang sampai bayar.
1: Bayar.
0: Setiap minggu bayar.
1: Oke. Okay. Gitu, tapi kan saya kita sudah berbicara

0: enak-enak. Ada kendala ya dari kapal sendiri. Iya. Itu kalau tiba-tiba biasanya angin kencang. Aduh.
1: Nah itu Kak.
0: Solusinya gimana itu?
1: Itu kalau cuaca ya Kak. Kalau cuaca tuh kita paling kita memberi informasi saja. Kita kan tidak bisa ya. Itu kan tergantung dari kapalnya. Jadi kita kasih informasi ke pelanggan. Kita kasih Kak, pokoknya maaf saja. Kalaupun, tapi selama ini kalau ada cuaca atau ini jadwal kapal yang berubah, kita dari Jasip selalu ya, selalu ada solusi. Kita bisa kirim dari tempat lain gitu.
0: Oke. Pada intinya mereka tuh punya solusi teman berdua. Lu paket akan tetap sampai.
1: Iya.
0: Jadi dulu tuh Ovi, saya ikut sedikit tahu ritme dari kalian. Misalkan gini ya, jadwal kapal kalian itu setiap hari Kamis. Contohnya, dulu kan kamu sering bilang jadwal kapal tuh setiap hari ada dulu sekali ya. Oh iya, jadwal kapalnya setiap hari Kamis. Jadi mulai dari hari Senin tuh lu belanja sudah. Supaya kan dia antarnya tuh kan 3 hari ya. Oke, Rabu malam sampai atau mungkin Kamis pagi sampai. Close-nya kan Rabu malam enggak? Rabu malam, Kamis berarti kapal semua.
1: Kapal sudah jalan. Nah.
0: Jadi lu kalau mau belanja itu belanja mulai dari mungkin hari Minggu kah, Senin kah, Selasa, Rabu. Nah, kalau sekarang enggak kayak gitu lagi kan.
1: Iya, Kakak.
0: Misalkan jadwal kapal tanggal 5, berarti dari tanggal 1, 2, 3 itu lu belanja sudah, gitu kan?
1: Iya,
0: pelanggan setia ini.
1: Betul, seperti itu.
0: Ini benar-benar pelanggan.
1: Sudah tahu ya ritmenya ya.
0: Iya, makanya. Oke, nah dalam bisnis jasa titip ini Ovi, kepercayaan pasti jadi modal utama. Gimana cara kamu tuh membangun rasa percaya itu sampai pelanggan itu kayak mau balik lagi? Walaupun kita udah berbicara komplain, kita udah berbicara tentang kendala kayak kapal kalau ada angin kencang, oke, kita informasi. Walaupun mereka iya, tapi kadang tidak puas sama pakai baju pesta, orang pesta tanggal begini, barang belum sampai gitu. Membangun rasa percaya diri rasa percaya mereka kepada kamu supaya mau pakai terus gitu ya, sama daerah Jasip ini menggunakan terus itu.
1: Jadi di kita daerah Jasip itu kita punya apa namanya? Setiap pengiriman itu kan terjadwal ya, terupdate ya. Kita punya website. Jadi daerah Jasip punya website resmi yang di mana itu setiap pelanggan itu tidak ragu-ragu. Jadi merasa aman paketnya sudah sampai atau belum nih. Dan ada buktinya. Jadi kita selalu foto tuh bukti paket. Terus kita setiap pelanggan tuh punya ID, punya ID dan password tuh biar pelanggannya tuh tahu ongkirnya sekian, total beratnya sekian, total paketnya sekian. Jadi selama ini pelanggan merasa aman. Jadi kalau mereka percaya dengan Jasip kita kan, mereka pasti akan datang kembali ya Kak. Datang kembali dan puji Tuhan mereka bisa merekomendasikan ke sesama mereka gitu.
0: Oke. Sejauh ini dari daerah Jasip masih apa ya, kamu rasa masih biasa-biasa aja atau kamu pengen ada gebrakan baru nih dari daerah Jasip ini sendiri? Kamu mau tambahkan apa gitu selain jasa titip menitip atau mungkin apa gitu?
1: Ini yang belum diinfo secara resmi ya di ini grup. Jadi
0: gitu.
1: Sekarang buat mungkin ada yang nonton, teman-teman yang nonton untuk semua masyarakat Pulau Timur. Sekarang daerah Jasip itu sudah menerima pengiriman arus balik ya Kak.
0: Okay.
1: Jadi bukan hanya dari Jawa ke Timur, sekarang bisa dari Timur ke Jawa.
0: Oh, okay. Iya,
1: kita belum info langsung nih. Tapi sudah bisa.
0: Wow. Oke. Itu kayaknya bagus tuh ya.
1: Iya, betul Kakak. Okay. Apalagi yang kakak-kakak yang orang Jawa tinggal di sini ya Kak. Itu kan banyak yang mau pindah kembali, kita bisa bantu untuk pengiriman.
0: Nah, saya lupa tanya ini. Ngomongin soal barang-barang pindahan ya. Teman saya di sini tuh pernah beli tempat tidur. Bukan tempat tidur. Kasur kalau enggak salah. Oke. Pasti ada yang bertanya-tanya, kira-kira bisa enggak sih beli motor, beli sofa, beli apa? Orang bilang beli apa, spon, beli apa ya, tempat tadi saya bilang apa, kasur. Itu ongkirnya gimana? Mungkin kamu bisa kasih tahu semuanya, apakah bisa ongkirnya gimana
1: bisa.
0: Kira-kira
1: semua bisa. Ongkir kalau seperti spon, bukan kasur yang di vakum itu ya Kak.
0: Iya,
1: kasur di vakum ya? Itu kita seperti biasa ditimbang semua berat aktualnya.
0: Oke, jadi teman saya tuh pernah beli tuh harganya ya lumayan, dia merasa, dia bilang biar jauh tapi lebih murah gitu ya. Dia belinya kan mungkin satu lebih, timbang-timbang mendekati hampir 500-an, 400-an per kilonya gitu. Pokoknya timbang kilonya itu. Jadi dia merasa mungkin dia menghabiskan uang cuma 2 jutaan ketimbang belinya di sini.
1: Iya dong,
0: mahal banget guys ya. Jadi itu mungkin salah satu keuntungan dari
1: jasa titip.
0: Udah berapa banyak sih pelanggan kamu? Dihitung gak sih?
1: itu kita punya datanya,
0: data yang pelanggan atau orang baru gitu.
1: Semua sih,
0: semua tuh pelanggan, menjadi pelanggan. Ya. Ada berapa banyak tuh orang-orang yang udah terkumpul dalam data-data kamu itu?
1: Jadi kan itu kita bisa dilihat dari ID ya, ID okay. pelanggan itu tuh sekarang sudah 5,000-an ya. Sudah mendekati
0: 5,000 orang?
1: Iya.
0: Wow.
1: 4 lebih ya, mau hampir 5,000.
0: 5,000. Iya. Bayangkan satu orang kalau dia beli 20-an paket, belasan
1: paket. Ada Kak, iya. ada. Apalagi yang mereka yang usaha iya. jualan online.
0: Iya.
1: Itu banyak.
0: Kemarin tuh saya sempat ngasih tahu ya sama ipar saya, dia nanya, "Eh Tia, belanja ikut dari Rajastip ini?" Oh, saya langsung, "Oh iya, kayak gini, tapi langsung kirim nomor, kabut cari tahu sendiri." Capek juga saya menjelaskan karena kalau mau masukkan alamat ya ke Shopee, mungkin ke TikTok, mungkin chat langsung ke admin ya. Soalnya ya, kan itu tanda lokasi,
1: ada
0: arahannya kan.
1: Arahannya, ya.
0: Oke, mungkin kamu bisa spill dong buat teman-teman gimana cara alamatnya, silakan sayang.
1: Untuk pengisian ya, pengisian formatnya tuh sebenarnya gampang Kak, tinggal seperti biasa belanja seperti biasa di Shopee, kita kasih masuk alamat Dara Jastip, terus ada untuk Dara Jastip itu kan punya formatnya, namanya di bagian nama penerima tuh tulis Dara Jastip saja, karena di bagian detail alamat baru tulis nama pelanggan. Karena apa? Karena nanti biasanya paket banyak yang datang tuh biasanya tidak muncul nama Kak.
0: Oh, gitu.
1: Hanya muncul iya itu dari bukan dari kita, dari toko. Dari toko yang kirim. Jadi untuk itu kita buat solusi bagaimana caranya biar namanya kita tidak pusing nih, paket datang tidak ada nama, kita mau cek gimana. Sedangkan sudah mau closing. Nah, gitu. Jadi ya kita buat solusinya itu nama ditaruh di bagian alamat. Jadi kalau taruh di bagian alamat tuh semua apa kelihatan namanya.
0: Terpecahlah sudah masalah yang sesungguhnya. Kenapa dikomplain sama Dara Jastip ini, kenapa namanya gak ada? Pasti yang pelanggan bertanya-tanya, "Hey, kok ini kenapa? Ketong kan supake nama, tapi kenapa sampai di Dara Jastip gak ada nama?" Dari tokonya berarti ya.
1: Ya betul.
0: Dari tokonya toko, yang gak mencantumkan nama. Oke, jadi solusinya adalah buat kamu yang mau menggunakan Dara Jastip, langsung chat admin, cara-caranya nanti bakal diarahkan
1: ya,
0: gitu. Oke, Ovi, saya mau tanya dulu ya, menurut pandangan kamu sendiri ya, sekarang jasa titip ini kan makin banyak. Saya gak tahu ya dia tambua, tapi yang saya kenal cuma Dara Jastip. Sumpah, saya karena saya pelanggan Dara Jastip, jadi saya gak tahu ya yang lain apakah ada atau enggak. Saya benar-benar tidak tahu. Nah, gimana nih ya menurut kamu, apa yang membuat pelanggan tuh kayak memilih menggunakan layanan ini dibandingkan belanja sendiri secara online? Padahal kalau mau belanja sendiri kan enak, langsung nyampe kan gitu. Itu menurut kamu tuh gimana? Mereka kayak lebih banyak senang pakai Jastip gitu.
1: Terutama dari Jastip ya.
0: Iya benar banget. 5,000-an orang data-datanya.
1: Oke. Jadi buat saudara semua, kenapa harus pilih Dara Jastip?
0: Oke.
1: Karena kita untuk saat ini Dara Jastip itu merupakan salah satu Jastip yang tercepat ya Kak, tercepat.
0: Okay.
1: Terus sistemnya tuh kita tersistem dan transparan Kak. Jadi dari update tentang pengiriman, tentang barang sampai, tentang total ongkir, itu setiap pelanggan itu langsung tahu, langsung tahu saat itu juga. Jadi membuat pelanggan tuh rasa percaya, wah bagus nih Jastip nih. Ini saat paket kita sampai, kita udah tahu nih, oh sudah sampai, buktinya ada. Kita langsung foto bukti. Terus saat itu juga mereka tahu, oh ongkirnya kita sekian. Jadi mereka lebih percaya gitu Kak.
0: Oke, rasa percaya dari pelanggan sama ownernya Tamang Pro 2, sama tim-timnya juga. Jadi buat kamu pengguna baru ataupun pengguna lama, daripada pusing-pusing gabung di grup, itu selalu ada informasi ter up to date ya. Kecuali kecuali ownernya sakit atau mungkin dia lagi healing ya, dia menghilang dulu ya.
1: Ada suami saya.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Tapi kalau dua-duanya healing, dua-duanya sakit gimana?
1: Tim sekarang tim kita tuh super oke semua Kak.
0: Oke. Okay.
1: Itu tim Surabaya dan tujuan.
0: Saya penasaran, itu orang-orang asli Atambua atau orang asli sana tuh tim-tim kalian yang kalian rekrut?
1: Kalau yang di Surabaya itu campur Kak.
0: Campur.
1: Jadi,
0: ya.
1: Ada yang dari kampung saya. Ada yang dari mas-mas Jawa.
0: Oke. Okay. Gitu, okay. Mas-mas Jawa itu emang paling gesit ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan Ovi, menurut saya kayaknya walaupun ini cuman kita kerjanya di jasa titip, tapi saya yakin pasti tim kamu tuh sibuk setiap hari ya.
1: Ya,
0: betul. Asli ya.
1: Ya. Kayak saya kan lagi di sini nih. Kalau suami kan di sana. Jadi kita biasa cek tuh, saya lihat dari CCTV. CCTV, wah mereka tuh sibuk.
0: Sibuk.
1: Sibuk sekali, Kak.
0: Karena kan barang itu masuk setiap hari. Tiap hari masuk. Oke. Nah, kalau Natal kemarin itu overload ya, sampai berapa ribuan? Mau 4 ribuan.
1: Iya, 4 ribuan.
0: Berapa ton ya itu ya?
1: 3 tonan.
0: Ya. Sekarang ini musim-musim pesta ini apakah masih overload atau ya, sekarang?
1: Iya, sekarang bukan lagi ke akhir tahunnya overload, tapi sekarang juga overload ya, Kak. Iya.
0: Aduh, ini orangnya belanja apa nih? Ini kebanyakan orang atam buah, guys.
1: Makanya itu, Kak. Kok bisa ya orang atam buah? Sudah pintar-pintar sekarang ya, Kak. Apalagi, sudah kecanduan belanja online.
0: Iya, apalagi udah promosi, bisa beli motor lewat bisa ya.
1: Iya, bisa. Kita
0: beli saya tidak tahu kalau tempat tidur, kalau spon, kalau kasur iya.
1: Nah, kalau tempat tidur itu tempat tidur yang jadi ya, Kak.
0: Iya.
1: Itu biasanya kita tidak sarankan karena takut. Mm-hmm. Takut perjalanannya dia tiba-tiba patah, yang sudah jadi.
0: Ini yang mau saya tanya, pernah nggak ada komplain besar-besaran dari pelanggan, mungkin barang pecah belah atau mungkin barang yang kita udah naruh nih aman, tapi mungkin di tengah jalan kapalnya oleng atau apa gitu, orang bilang terpukul atau kena di ini gitu, dinding atau apa gitu rusak. Pernah kejadian seperti itu?
1: Pernah.
0: Itu gimana solusinya? Ulang-ulangnya,
1: solusinya. Tadi kita masih cari tahu dulu nih, Kak. Benar kita terbukti di kita yang teledor atau bagian ekspedisinya atau dari ekspedisi yang ke kitanya. Jadi kita cari tahu kalau memang dari pihak kita yang teledor, kita ada garansi 100% kita ganti.
0: Wah, luar biasa banget. Benar-benar ya, dari Just Tip itu benar-benar gimana ya? Benar-benar menantang ya. Mereka menantang ya. Masalah datang mereka tantang balik karena kita punya solusinya, guys. Jadi jangan pernah takut. Lu mau pesan barang pecah belah ya, doakan semoga sampai ya.
1: Utuh. Tapi untuk barang pecah belah, Kak, itu kita selalu kasih info ke pelanggan kalau harus packing safety dari pengirim. Karena di daerah Jasip itu kan tidak ada packing tambahan. Jadi kita selalu info untuk packing safety dari pengirim biar kita juga di sini juga lebih aman gitu.
0: Karena dari setiap toko yang ada di online juga mereka tuh udah make apa proteksi apa ya, kerusakan. Jadi kita ada biaya tambahan biar barang pecah belah itu mungkin di packingnya sebaik mungkin biar enggak pecah gitu. Tapi kayaknya mungkin saya mau beli apa ya, beli apa ya yang paling berat biar paling mahal gitu.
1: Mobil gitu ya.
0: Ya, mobil mainan gitu ya maksudnya ya. Okay. Nah, salah satu alasan orang memilih jasa titip adalah karena ongkir yang lebih hemat. Menurut kamu bagaimana strategi agar pelanggan tetap bisa berbelanja tanpa terbebani biaya pengiriman? Misalkan dari Just Tip nih pelanggan sebanyak, tapi tiba-tiba muncullah ada yang membuka jasa titip ini lebih murah dari punya kamu. Gimana kamu mempertahankan cara-cara seperti, wow ini tetap yang terbaik, harus pakai dari Just Tip, padahal dia yang baru buka, dia pun di bawah parah di harga. Itu gimana tuh kamu melihat begitu? Ini contoh,
1: contoh. Okay. Dari kita, ya kita tidak mungkin kita turun harga kan.
0: Iya.
1: Jadi ya tetap kita tetap memberi kepercayaan kepada pelanggan. Kita punya sistem tadi, Kak, kita punya ID tadi. Itu kan salah satu yang buat mereka tetap percaya di kita. Karena mereka percaya mereka paket mereka aman di daerah Just Tip itu.
0: Ada beberapa orang tuh yang selalu berpikir satu toko dompum barang tuh hitungnya 1 kilo. Mungkin kamu bisa jelasin kalau berbagai toko dikumpulin baru jadi 1 kilo gitu. Mungkin kamu bisa jelasin seperti itu karena saya yakin sekali banyak yang berpikiran berpikirannya seperti itu. Tanya 1 kilo berapa? 15 ribu. Hah, itu jangan sampai satu toko. Pasti ada berpikir begitu ya.
1: Jadi di daerah Just Tip itu kita hitungannya per kilo ya, bukan per paket. Jadi contohnya kakak belanjanya dari 3 toko nih, TikTok sendiri, Shopee dan Lazada. Nah, tiga toko ini masuk, kita gabung. Kita gabung jadi satu, baru kita timbang. Bukan kita hitung per paket TikTok sendiri. Itu tidak, Kak. Tidak di daerah Just Tip.
0: Itu penjelasan dan solusi ya, teman-teman. Jadi lu yang berpikir bilang, "Ih, pakai Just Tip nih jangan sampai dihitung satu toko 1 kilo nih." Wih. Saya juga tidak mau begitu. Saya rugi dong berarti. Saya belanja 5 toko berarti 5 kilo. Kali sudah 15 ribu. Meninggoy, guys ya.
1: Itu kirim langsung. Kalau kita pesan kirim langsung seperti itu, Kak, hitungannya per paket seperti itu. Tapi kalau di Kita Dara Jasip tidak, kita gabung semua.
0: Oke, oke. Iya. Ovi, menurut kamu peranan, kita udah berbicara tadi di awal peranan apa ya, besar dari media sosial. Tapi untuk sekarang ini, apakah dia peranan memang benar-benar untuk Dara Jasip itu benar-benar mengambil hati para pelanggan? Karena pelanggan itu sekarang tuh sonde mau apa ya, kayak menunggu di ini satu-satu, tapi langsung lihat dari kalian kasih naik flyer itu, kita lihat langsung tahu memang oh ternyata seperti ini informasinya. Yeah. Gitu. Apakah punya peranan memang besar-besaran dari Dara Jasip? Kayak Dara Jasip tuh hanya lewat medsos saja atau?
1: Iya, yeah, betul. Ini media sosial tuh istilahnya apa ya? Menjadi etalasenya Dara Jasip ya, Kak.
0: Yeah,
1: betul. Karena setiap prosesnya kami di barang sampai pengiriman semuanya tuh kita update di media sosial.
0: Asli,
1: seperti itu,
0: betul.
1: Kan. Jadi itu peranan penting sekali di media sosial.
0: Jadi sekarang itu dulu-dulu kalau kita kerja mungkin kita capek, capek dengan omong. Sekarang tuh capek dengan jari.
1: Ya. Yes.
0: Saya sekarang juga capek omong, tapi demi owner Dara Jasip kita gas terus, guys.
1: Gas, gas.
0: Ya. Oke, nah ini yang terakhir ya, karena saking enaknya, kesian bocil di luar itu. Biarkan Karyo yang jaga ya.
1: Okay. Yeah, yeah.
0: Buat anak-anak muda yang mungkin masih ragu memulai usaha, apa pesan dari kamu agar mereka tuh berani melihat peluang dari hal-hal yang sederhana? Jadi kita balik lagi dari Ovi, dia bercerita katanya berawal dari tetangga yang suka titip barang. Nah, gimana dari apa ya, suka titip barang ini menjadi satu peluang bisnis, yaitu membuka jasa titip. Oke, okay, silakan sayang, motivasi buat teman-teman di luar sana.
1: Jadi dari saya buat teman-teman semua yang mau memulai usaha, jangan takut ya memulai yang dari kecil. Karena usaha besar itu ada, dia terlahir tuh dari adanya solusi yang teratasi. Jadi fokusnya kita itu, kita tetap terus belajar, selalu mengutamakan kepuasan pelanggannya, Kak. Karena kepercayaan itu nomor satu. Jadi semakin kita terus memberikan manfaat kepada orang lain, otomatis peluang sukses itu terbuka untuk kita.
0: Oke, okay, luar biasa banget. Ada tambahan dikit mungkin motivasi lagi buat teman-teman semuanya, buat pelanggan gitu. Mungkin wejangan untuk pelanggan biar jangan salah alamat atau komplain-komplain, silakan.
1: Gak apa-apa sih Kak kalau komplain.
0: Iya, aduh. Tapi jangan terlalu jual, komplain banget sampai jual. Oke, okay, silakan sayang.
1: Untuk pelanggan tidak ada sih, tapi saya terima kasih ya, terima kasih sekali untuk semua pelanggan yang dari Kupang sampai Atambua tuh, terima kasih karena begitu mereka tuh percaya sekali dengan Dara Jasip. Jadi yang awalnya kami hanya mengirim 10 paket, sekarang jadi ribuan paket. Sangat the best untuk para pelanggan.
0: Makanya saya bilang dari sini nanti dia pulang ke Jawa, dia pulang ke Surabaya, dia udah bisa membeli kapal sendiri biar nggak perlu bayar walaupun overload sampai bertonton, harus punya kapal sendiri ya.
1: Iya, amin lah.
0: Kapal mainan. Kapal mainan juga nggak apa-apa, yang penting kapal ya.
1: Iya, iya. Oke.
0: Oke. Oke, terima kasih banyak Ovi ya, kamu udah mengobrol seru banget, berbagi cerita ya, berbagi penderitaan juga.
1: Iya.
0: Tapi ceritanya dikit doang, 0,0 sekian-sekian, paling banyak kebahagiaan
1: ya.
0: Iya benar.
1: Yang paling menderita mungkin suami ya.
0: Karena Ovi nonton jadi dia pukul jidat.
1: Pasti nonton nih.
0: Iya, dia nonton dia pukul jidat. Aduh, metua nih kemana. Oke. Yang pastinya teman pro 2, dari sebuah ide sederhana bisa lahir peluang usaha yang bermanfaat bagi semua orang. Berawal dari tetangga yang suka titip, jadinya banyak cuan, guys ya. Oke, terima kasih Ovi untuk waktu dan kesempatannya. Saya enggak tahu kapan lagi kami bertemu karena dia bakal balik lagi ke Surabaya. Thanks besar-besar, 1000 kali thanks buat kamu karena udah mau mampir di Pro 2. Terakhir kali kita wawancara itu kayaknya beberapa tahun lalu deh.
1: Iya,
0: iya.
1: 2-3 tahun,
0: iya,
1: tahun lalu.
0: Iya, saya masih hafal sayang pokoknya. Tapi thank you sekali lagi ya.
1: Oke,
0: kita berdua pamit dari ruang dengar kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana, kita masih tetap di Santai Siang, yang muda yang kreatif. Bye-bye.
2: Lagi dengerin Santai Siang.

0: Warga Tambua dan sekitarnya.
1: Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
2: Dengan mengusung tema, kesembuhan ilahi bagi semua orang. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
1: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis Elmatu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco, di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
2: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
1: Jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut hubungi Bapak Vincent Loe di 0813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bowuk di 0813-8198-1811.
0: Festival Persahabatan 2026.
2: Kasih tanpa diskriminasi, semua ilahi bagi semua orang.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Lah jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Oke, kita memperdua dia Curtis dengan Read Read menemani siang kita, dan lanjut lagi sama Far Visual Asal Review. Kita bakal berbicara yang seru-seru teman berdua di siang hari ini ya, info olahraga. Dan ya, prediksi juara Piala Dunia 2026 guys ya, sebut Argentina tetap favorit karena Messi. Seperti apa? Kita dengerin dulu teman berdua.

0: Keriuhan dan tensi tinggi yang menyelimuti gelaran Piala Dunia 2026, pandangan para pakar taktik kelas dunia selalu menjadi kompas menarik untuk membedah arah peta kekuatan sepak bola global. Salah satu testimoni paling berbobot datang dari manajer legendaris asal Spanyol, Pep Guardiola. Dalam sebuah kesempatan analisisnya, Guardiola secara terbuka menobatkan tim nasional Prancis dan tim nasional Spanyol sebagai dua kekuatan utama yang memegang kandidat terkuat untuk merebut trofi emas di turnamen edisi kali ini. Ia memberikan pujian tinggi pada stabilitas taktis luar biasa yang diadopsi oleh La Roja, yang dikombinasikan dengan melimpahnya talenta-talenta muda berbakat jebolan Akademi Barcelona. Kesuksesan staf pelatih Spanyol yang baru saja mengawinkan taktik modern dengan gelar kejuaraan Eropa atau Euro menjadi fondasi kuat mengapa mereka begitu diunggulkan. Namun dalam nafas yang sama, Guardiola tidak bisa berpaling dari kutub kekuatan lain yang berada di Amerika Selatan. Ia secara khusus memasukkan nama tim nasional Argentina ke dalam daftar elit pesaing gelar juara dengan satu alasan absolut yang mengubah seluruh kalkulasi taktis di atas kertas, yaitu kehadiran sang legenda hidup, Lionel Messi. Penilaian Guardiola bukanlah sebuah sanjungan kosong yang didasari oleh nostalgia masa lalu saat keduanya bekerja sama di Camp Nou. Ini adalah sebuah pengakuan profesional yang jujur terhadap realitas taktis di lapangan hijau. Keberadaan Lionel Messi di dalam skuad Albi Celeste pada Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar tentang kehadiran seorang kapten, melainkan tentang pusat gravitasi dari seluruh skema permainan DIM. Bagi Argentina, Messi adalah jaminan kualitas, mentalitas, dan magis yang mampu memecah kebuntuan paling rapat sekalipun. Di usianya yang telah menginjak 39 tahun, ketika banyak pemain seangkatannya telah gantung sepatu atau mengalami penurunan performa yang drastis, Messi justru mendefinisikan ulang cara bermain seorang maestro di era sepak bola modern yang sangat mengandalkan fisik dan kecepatan. Jika Spanyol unggul karena kolektivitas sistemik dan Prancis ditakuti karena kedalaman skuad serta daya ledak individunya, maka Argentina bersama Messi menawarkan sebuah anomali taktis yang sangat mematikan. Tim asuhan Lionel Scaloni ini dibangun dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana cara memaksimalkan sisa-sisa magis terbaik dari seorang pemilik 8 gelar Ballon d'Or. Messi tidak lagi dituntut untuk melakukan sprint konstan sepanjang 90 menit atau menjelajahi setiap jengkal lapangan demi menjemput bola. Scaloni telah menciptakan sebuah ekosistem taktis yang solid di sekeliling Messi, di mana para gelandang pekerja keras dan penyerang muda yang dinamis siap melakukan tugas-tugas kotor, merebut penguasaan bola, dan membuka ruang kosong. Begitu bola berada di kaki Messi, seluruh permainan berubah dari sebuah pertempuran fisik menjadi sebuah simfoni taktis yang penuh dengan akurasi umpan, visi jenius, dan penyelesaian akhir yang klinis. Efektivitas dari sistem yang berpusat pada Messi ini terbukti secara nyata lewat statistik performanya yang luar biasa di Piala Dunia 2026. Di saat publik memperkirakan turnamen ini akan menjadi panggung bagi para penyerang muda yang sedang berada di puncak keemasan fisik mereka, seperti Kylian Mbappe dan Erling Haaland, Messi justru maju ke depan dan memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan torehan 7 gol. Catatan impresif ini membuktikan bahwa kecerdasan spasial dan penempatan posisi dari seorang Messi jauh lebih mematikan ketimbang kecepatan lari pemain bertahan lawan. Ia tahu persis kapan harus berjalan kaki untuk menghemat energi, kapan harus melakukan akselerasi kecil di area penalti, dan bagaimana cara mengeksploitasi kelengahan sekecil apapun dari lini belakang musuh. Kemampuan Messi untuk tetap kompetitif dan bahkan mendominasi di level tertinggi pada usia 39 tahun adalah fenomena langka yang membuat Argentina selalu memiliki peluang, tidak peduli seberapa tangguh lawan yang mereka hadapi. Pujian Guardiola terhadap Argentina juga menggarisbawahi faktor non-teknis yang sangat krusial dalam turnamen berformat pendek seperti Piala Dunia, yaitu faktor mentalitas juara dan ketahanan psikologis. Kehadiran Messi di ruang ganti memberikan efek ketenangan dan kepercayaan diri yang luar biasa bagi seluruh anggota skuad Argentina. para pemain muda Albiceleste bermain dengan determinasi ganda. Mereka tidak hanya bertarung demi lambang di dada dan kejayaan negara, tetapi mereka juga bertarung untuk memastikan bahwa akhir dari perjalanan karir sang kapten di panggung dunia ditutup dengan tinta emas yang paling indah. Motivasi emosional yang kuat ini seringkali menjadi pembeda ketika pertandingan memasuki fase-fase kritis babak gugur, di mana taktik dan kondisi fisik kedua tim sudah berada di titik jenuh yang setara. Kendati demikian, ketergantungan yang begitu besar terhadap sosok Lionel Messi juga menjadi tantangan terbesar yang harus dikelola dengan sangat hati-hati oleh Lionel Scaloni. Setiap lawan yang menghadapi Argentina dipastikan akan memprioritaskan strategi defensif mereka untuk mengisolasi Messi, memutus aliran operan ke arahnya, dan memaksanya bermain dalam tekanan fisik yang intens. Disinilah pentingnya stabilitas taktis kolektif yang sering diadopsi Argentina bawah Scaloni. Tim ini harus mampu membuktikan bahwa ketika Messi dijaga ketat oleh dua atau tiga pemain lawan, pemain lain memiliki kualitas dan keberanian untuk mengambil keputusan, mencetak gol, dan memecah konsentrasi pertahanan musuh. Keseimbangan antara ketergantungan taktis yang sehat pada Messi dan kemandirian kolektif tim akan menjadi kunci utama apakah Argentina mampu melangkah jauh hingga ke babak final. Pada akhirnya, peta persaingan Piala Dunia 2026 yang digambarkan oleh Pep Guardiola menyajikan sebuah kontras yang sangat menarik untuk disaksikan. Di satu sisi, ada Spanyol dengan sistem permainan berbasis penguasaan bola yang rapi, mengalir, dan mengandalkan kolektivitas tim tanpa figur mega bintang yang dominan. Di sisi lain, ada Prancis yang mewakili kekuatan atletis murni dan transisi cepat yang mematikan. Dan tepat di antara kekuatan-kekuatan Eropa tersebut, berdirilah Argentina bersama Lionel Messi sebagai benteng pertahanan terakhir dari keindahan sepak bola berbasis kecerdasan individual tingkat tinggi. Bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia, menyaksikan bagaimana Messi memimpin rekan-rekannya menantang dominasi taktis tim-tim Eropa di Piala Dunia 2026 adalah hak istimewa yang langka. Ramalan Guardiola bisa saja terbukti benar bahwa sepak bola modern yang terstruktur mungkin akan mendominasi. Tetapi selama Argentina masih memiliki Lionel Messi di atas lapangan, naskah kejutan dan keajaiban akan selalu terbuka untuk ditulis kembali.
1: Sate siang di Pro 2 FM.
2: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, iya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: your apartment. You used to come down.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: teman-teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: you're gonna be.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
0: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
0: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat? Udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.

0: manusia hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
1: di lebay. Apaan sih?
0: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Yang muda yang kreatif, kita masih di santai siang, guys. Yang pastinya masih barengan sama aku Rantia Suparji di siang hari ini ya. Kita beralih ke informasi yang menarik di siang hari ini. Kamu tahu enggak sih penyanyi asal Inggris sekaligus mantan anggota One Direction? Siapa hayo? Oke. Siapa kira-kira? Harry Styles ya, meregular Guinness World Records atas residensi konsernya yang bertajuk Together Together yang memecahkan rekor di Stadion Wembley London ya. Dan Harry menerima penghargaan ini ya diserahkan langsung oleh juri Will Mumford di atas panggung setelah dirinya menyelesaikan tur konser Together Together. Ada 12 pertunjukan di Stadion Iconic London tersebut. Jadi dia tuh memulai residensinya itu pada 12 Juni sebagai bagian dari tour Together Together yang awalnya itu hanya dijadwalkan tampil sebanyak 6 kali dan ternyata menjadi 12 kali pertunjukan. Jadi kangen ya sama lagu-lagunya Harry, guys. Padahal Pro 2 muterin terus gitu ya. As It Was itu salah satu lagu yang paling enak banget dan itu memang benar-benar membludak pecahkan di Spotify dan juga Billboard semuanya teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa kalau di acara ajang request Pro 2 Hitlist selalu request lagu-lagunya Harry ya. Kita bakal puterin tapi yang ini dulu, kalau yang ini juga lagi membludak banget, guys. Siapa lagi kalau bukan The Kid Laroi Girls. Tapi dia enggak sendirian karena dia collab bareng sama Kelani. Bayangkan dua suara yang klop banget, gimana pecahnya lagu mereka. Ini dia.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha!

Teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
1: Ya ampun, bro. Makanya jangan asal percaya internet.
0: Jadi kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro 2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: lagi ikuti Gibol, show obrolan khusus di mana penyiar dan pendengar tampil bersama dan ngobrol sampai berdebat dengan AI personality.
1: 99,8 Pro 2 FM, Matang Buah, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi ya bareng sama Adelia di Gibol, gila bola pastinya. Nah teman Pro 2, sore ini kita bakal ngomongin seputar tensi Piala Dunia 2026 yang makin gila-gilaan ya, karena sekarang kan sudah masuk babak perempat final ya, menyisakan 8 tim terkuat di bumi. Nah sebelum kita berandai-andai bersama, sore ini Adelia sudah kedatangan tamu spesial. Bukan sembarang komentator, tapi kecerdasan buatan alias AI ya teman Pro 2 ya. Nah menurut pendapat AI teman Pro 2, melihat peta kekuatan di 8 besar yang menyisakan Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina, dan juga Swiss, ini prediksi matematis plus logika ya untuk 4 besar saja teman Pro 2. Nah Argentina nih yang pertama, Lionel Messi baru saja ngegolin lagi pas mengalahkan Mesir 3-2 ya. Mental juara bertahan itu beda ya, mereka bakal lewatin Swiss teman Pro 2. Dan Prancis, skuad mereka terlalu dalam dan solid. Walau Maroko punya kejutan, Les Blues diprediksi bakal melaju sih teman Pro 2. Dan Spanyol, gaya main ball possession ya, mereka makin matang setelah menyingkirkan Portugal. Lah Belgia bakal kesulitan menahan mereka sih ini ya. Dan yang terakhir ada Inggris teman Pro 2. Jadi setelah menang dramatis 3-2 melawan Meksiko, mental anak asuh Inggris lagi tinggi-tingginya buat melewati Norwegia. Jadi 4 besar versi Adelia itu ada Argentina, Prancis, Spanyol, dan juga Inggris. Gimana kalau menurut AI nih teman Pro 2 ya? Ini agak ngeri-ngeri sedap ya prediksinya ya, masuk akal sih ya. Nah kalau versi ini sendiri ya sedikit anti mainstream ya, Argentina ya memang setuju ya sama AI. Magis Messi belum habis teman Pro 2, Argentina wajib masuk sih ini ya. Dan Prancis, Mbappe, dan kawan-kawan masih terlalu ngeri buat di stop di perempat final ini. Dan Spanyol, anak-anak muda Spanyol lagi on fire banget, transisi mereka cepet banget nih ya. Dan yang terakhir ada Maroko. Nah ini dia, maaf ya, kalau menurut Adelia Maroko bakal bikin kejutan lagi kayak edisi sebelumnya buat menumbangin Prancis atau jadi tim kejutan di semifinal. Kita butuh dong-dong yang indah underdog ya di semifinal tahun Pro 2. Nah itu dia perpaduan prediksi cerdas dari AI dan prediksi asik dari Adelia. Kalau versi kamu gimana teman Pro 2? Anak-anak muda teman-teman Pro 2, langsung kirim aja pendapat kamu ya di 0851 3728 7493.

0: 뭐였든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: 5'9" brown eyes.
1: Sore ceria.

lagi dengerin Sore Ceria.

Bersama wujud nyata hal baik dan mulia di dunia. Namun, kita mungkin tidak menyadari jika sering membantu pribadi yang sama secara berlebihan mengkerdilkan kemandirian pribadi yang dibantu. Membantu sebaiknya tidak berlebihan. Bantuan yang diberikan seharusnya tidak hilangkan kesempatan pribadi yang dibantu mendapat pembelajaran hidup penting untuk mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dengarkan hati nuranimu untuk membantu orang lain, sehingga kamu tahu sampai batas mana Anda harus membantu orang lain.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
2: Sore Ceria di Prodio FM.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Masih di Sore Ceria Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu, dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini, teman Pro 2 ya. Di sore hari yang sudah hampir gelap ini, Adelia masih terus menemani waktu pulang kantor kamu atau waktu santai kamu ya sampai malam nanti. Nah, teman Pro 2, sore-sore begini Adelia punya informasi yang adem banget nih. Datangnya dari luar angkasa. maksudnya dari Badan Antariksa Dunia atau NASA. Nah, kalau biasanya kan kita dengar NASA tuh sibuk ngurusin roket, bulan, atau Mars gitu ya, atau matahari mungkin. Kali ini mereka justru lagi fokus sama bumi kita tercinta ya. Baru saja kemarin tanggal 7 Juli, NASA secara resmi mengalihkan lahan hutan seluas 42 hektar di Maryland buat jadi kawasan konservasi satwa liar. Lahan yang namanya Area 400 ini sebenarnya punya sejarah keren. Sejak tahun 1960-an, area ini dipakai NASA buat riset bahan bakar roket. Tapi karena sekarang aktivitas risetnya sudah pindah, NASA tidak mau lahan ini nganggur gitu aja. Kerennya lagi, sebelum diserahin ke Dinas Perikanan dan Satwa Liar Amerika Serikat, NASA sudah membongkar semua bangunan dan jalan di sana. Jalanan maksudnya. Jadi areanya dikembalikan benar-benar murni jadi hutan utuh. Nah, sekarang lahan itu resmi jadi bagian dari Petition Research Refuge, ya, satu-satunya suaka marga satwa di Amerika Serikat yang fokus buat penelitian satwa liar sekaligus tempat rekreasi alam kayak bersepeda, trekking, kata Direktur NASA Goddard, Jamie Dunn. Ini bentuk nyata mereka buat menjaga bumi dengan generasi demi generasi masa depan. Wah, luar biasa ya, langkah yang patut diacungi jempol, teman Pro 2. Kalau sekelas Badan Antariksa saja sudah peduli sama kelestarian hutan di bumi, kita yang tinggal di dalamnya harusnya lebih peduli lagi ya. Minimal dengan jaga kebersihan lingkungan di sekitar kita ya, teman Pro 2. Dan untuk menemani sore kamu, aktivitas sore kamu, Adelia sudah punya lagu-lagu hits ya yang siap menemani sore kamu. So, jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Pendengar RRI, pernahkah kalian bertanya-tanya apa sih perbedaan rutan dan lapas? Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mereka yang ditahan di rutan adalah seseorang yang belum terbukti melakukan tindak pidana atau orang yang belum dijatuhi hukuman oleh pengadilan, tetapi diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Mereka yang ditahan di lapas adalah orang-orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana oleh pengadilan, sehingga diberi status narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Meskipun berbeda pada prinsipnya, namun rutan dan lapas memiliki beberapa persamaan, yaitu rutan dan lapas merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Dan persamaan kedua yaitu penempatan penghuni rutan maupun lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana atau kejahatan. Nah, sekarang sudah tahu ya apa perbedaan lapas dan rutan dan apa saja persamaan dari keduanya.

lagi dengerin Sore Ceria

Ada Govinda featuring Ernie Sakri, Teman Pro 2, masing-masing ya, lebih baik kita masing-masing. Tidak terasa lagu ini akan menjadi penutup perjumpaan kita di sore hari ini. Dan jam sudah menunjukkan pukul 18 lepas 55 menit. Itu artinya saya Adelia Manek harus pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Berjam-jam Adelia menemani kamu di sini, Teman Pro 2. Dan beneran tidak terasa sekali ya, energi kalian tuh selalu positif, Teman Pro 2. Dan sebelum Adelia pamit ya, ini ada sedikit quotes of the day, alias kata-kata hari ini, kata penutup nih hari kamu yang asik. Dengerin baik-baik ya. Tidak perlu validasi orang lain buat merasa kamu itu berharga. Capek hari ini tuh wajar, namanya juga lagi berjuang ya buat masa depan. Jadi sebelum tidur malam nanti, drop dulu semua beban pikiran kamu, kasih apresiasi ke diri sendiri dan bilang thank you ya sudah bertahan dan hebat sampai hari ini. Dan thank you banget buat kamu semua yang sudah menemani Adelia, Teman Pro 2. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati me time kamu. Saya Adelia Manik pamit undur suara. Bye-bye.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: Alright, teman berdua, selamat malam, selamat hari Rabu malam buat kamu yang lagi dengerin malam ini, teman berdua. Dan ketemu lagi, dengerin lagi suaranya email yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai di jam 12 malam. Seperti biasa, teman berdua, kita masuk ke Jaga Malam. Kita bakal ngebahas soal apa ya malam ini. Makanya dengerin aja deh, dan tetap bakal puterin buat kamu lagu-lagu yang enak banget buat nemenin malam kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, makanya stay tune terus di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

India. Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu, orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

0: Selamat datang di Stereotype Podcast RRI Atambua. Seru nih, ada dua orang yang sudah hadir. Halo bapak-bapak.
1: Halo.
2: Ada juga kakak ya.
0: Mau bilang bapak-bapak, tapi wajahnya masih muda semua.
2: Gitu ya.
0: Iya dong. Tapi memang sesuai dengan profesi juga sebagai seorang guru, ya kan?
1: Ya.
0: Beliau guru SD Negeri Mota Ain.
2: Ya.
0: Bapak Robi atau Kak Robi?
2: Sebaiknya kakak aja.
0: Kakak aja ya. Aja seru gak sih?
2: Iya
0: ya. Kalau beliau, kakak Ivan, ya, guru di?
3: Yang pastinya teman-teman pasti yang belum tahu SLB itu adalah

0: macam ada tunanetra, buta, permisi, tunarungu, tuli, tunadaksa, cacat fisik, ada tuna laras, ada autis, ada kesulitan belajar. Jadi memang semua kita tampungnya di SLB, tempat sekolahnya mereka.
1: Wow, dan pasti punya tantangan tersendiri ya. Oke, nanti akan kita gali-gali nih, pengen tahu, seru loh. Karena pasti dari kita kayak cuma tahu ya sudah, kita saya sebagai anak sekolah nih misalnya, guru ngajar udah selesai, keluar kan, ganti lagi pelajaran baru. Tapi kan kita tidak pernah tahu di belakangnya seperti apa. Kalian ini sebagai guru-guru ya kan, bisa jadi kayak kalian itu ya kayak ibaratnya capek ya kan, stres mungkin kan juga bisa jadi karena menghadapi anak-anak yang berbagai macam karakter ya. Apalagi SLB pasti lebih punya tantangan sendiri. Kalau Kak sendiri, Kak Robi sendiri, kalau sebagai guru SD, apa tantangan yang paling sering dihadapi? Yang menurut Kak Obi kayak ini paling berat deh.
2: Ini paling berat ya. Kalau ya tantangan, yang namanya tantangan pasti ada solusi gitu. Tapi bagaimana kita mencermati tantangan itu sehingga menemukan solusi. Sebagai contoh, kalau di sekolah saya sendiri kan sekolah perbatasan. Jadi bagaimana saya membawa citra bangsa atau anak-anak bangsa itu menjadi sekolah yang betul-betul sekolah perbatasan namun tidak terbatas.
1: Wow.
2: Nah, sebagai contoh misalnya kita di perbatasan tinggalnya dan sekolahnya memang letaknya di perbatasan. Itu kita bagaimana mengajarkan siswa untuk fasih bahasa Inggris.
1: Oke.
2: Ya, fasih bahasa Inggris karena menurut saya bahasa Inggris ini bukan saja bahasa orang di Inggris atau bahasa bahasa internet tapi memang sudah masuk dalam kurikulum bahasa nasional.
1: Oke.
2: Sehingga memang anak-anak batas itu harus bisa bahasa Inggris karena memang kita hidup di batas yang notabenenya teman-teman dari batas kalau datang ke Indonesia tidak mungkin kan harus pakai bahasa ibu. Ada juga ada yang bisa bahasa ibu namun sekarang tuh tinggal sedikit jumlahnya ya. Dalam persentasenya sekitar 30%-an begitu yang masih bisa. Namun kalau dengan penanaman bahasa Inggris atau fasih bahasa Inggris sejak dini saya pikir kedepannya kita tidak akan kesulitan.
1: Oke, bagaimana kalau misalnya sekarang kita podcastnya ngomong pakai bahasa Inggris aja?
0: Please, please.
1: Ya, ribet itu ya pasti ya.
2: Ya lumayan lah.
1: Lumayan ya. Tapi kalau kakak sendiri memang itu yang paling ditekankan ya. Bagaimana caranya kita mendidik anak dari kecil usia dini belajar bahasa Inggris. Oke. Nah, kalau misalnya kakak Ivan sendiri, tantangan terbesar apa di antara semua nih tadi yang sudah disebutkan jenis-jenis disabilitasnya? Yang paling sulit menghadapi anak yang dengan seperti apa?
0: Dengan ini berkebutuhan kalau menurut saya yang paling sulit itu anak autis.
1: Oke.
0: Nah, makanya saya lebih spesifikasinya kami PLW pendidikan luar biasa tapi saya spesifikasinya itu menjurus ke autis.
1: Anak autis. Itu beda dengan tunarungu.
0: Itu beda dengan tunarungu, beda dengan tunanetra. Pokoknya pada intinya anak autis itu seluruh gangguan berkebutuhan khususnya itu ada di anak itu.
1: Oh wow.
0: Jadi dari tidak bisa bicara, sistem sarafnya, motoriknya, interaksinya, apa namanya, matanya itu pun kita semuanya ada di autis itu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Baik. Terus ada berapa banyak guru?
0: Kalau
1: khusus buat autis sendiri?
0: Guru khusus autis. Jadi di situ kita masih ada guru namanya guru PLB sendiri. Kita di SLB itu hanya 4 saja ya untuk satu
1: kalau
0: sekolah.
1: Kalau untuk di sini saja di
0: untuk
1: Atambua
0: di
1: cuma 4.
0: Di Atambua saja. Kalau se NTT mungkin sekitaran 30 sampai 50 ya. Se-NTT dengan kebutuhan guru yang begini banyak.
1: Oke.
0: Karena kita di SLB sendiri itu misalnya satu sekolah. Misalnya kalau di sekolah reguler, PG PAUD yang diutamakan. Nah, kalau di SLB, PLB yang diutamakan. Nah, jadi memang katakanlah begini, satu kelas, satu kelas, kelas 1. Itu dia satu, ada kelas 1 tunanetra sendiri, tunarungu sendiri, tunadaksa sendiri, autis sendiri. Jadi kebutuhan guru sendiri untuk PLB itu kurang. Untuk kelas 1 saja, belum kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kalau di SLB Tenubuat sini kan dia sampai jenjangnya SMA.
1: Oke.
0: Sampai jenjang SMA otomatis kan kebutuhan guru yang harus ditutupi itu kan di caranya tuh kita pakai guru dari luar atau PGSD masuk. Tetapi masuk pun dia tidak bisa permisi kita arahnya nanti ke ini PNS atau P3K, dia tidak bisa karena apa, dia beda jurusan, dia tidak fair.

0: apalagi itu baru di Kabupaten Belu, belum di kabupaten yang lain se-NTT. Jadi memang kebutuhan guru itu sangat kurang untuk PLB.
1: Oke. Cuma 4 guru ya kalau di
0: cuman di 4 guru
1: SLB di sini sendiri. Nah, kalau misalnya 4 nih, Kak dari kapan sih jadi guru?
0: Saya dari 2019.
1: 2019 ya. Yeah. 2019. Nah, sepanjang jadi guru autis nih, ya spesial autis nih. Apa yang paling menantang?
0: Yang paling menantang itu ketika anak itu belum pernah disentuh. Okay. Jadi anak itu tuh datang dengan orang tuanya juga kurang paham tentang anak autis itu apa. Okay. Anak ini dia apa namanya, kok dia punya perilakunya seperti ini, permisi dia punya tatapannya begini begini begini begini. Jadi orang tua itu bingung dan mungkin permisi yang pertama karena dimanja atau disayang saking berkebutuhan khususnya, sehingga negatifnya itu disayang berkelebihan. Sehingga disayang berkelebihan dan tidak dididik. Ketika dia dengar dari teman ke teman, oh anak-anak kamu punya anak ini sepertinya SLB atau cacat, permisi bahasa kasarnya, berkebutuhan khusus, orang tuanya masih ngotot dulu, ah bukan anak saya, bukan, dia bisa begini, tapi pada intinya belum bisa apa-apa anaknya. Nah, dan langsung dicemplunglah ke PLB itu, SLB itu. Okay. Akhirnya kita juga bingung ini harus bagaimana. Di satu sisi kalau memang guru, kalau satu guru dan satu siswa oke, okay. Tetapi kalau satu guru dan 5-6 siswa, hancurlah sudah. Okay. Karena dengan perilaku yang berbeda-beda, kita mengajar satu lari keliling, kita mengajar yang lain menyanyi, menangis dan lain sebagainya.
1: Oke, itu tantangan terbesar ya, tidak iya. Pernah disentuh ya.
0: Tidak pernah disentuh.
1: Tidak pernah disentuh, apalagi kayak misalnya dia tumbuh beberapa tahun ini, beberapa tahun ini dengan orang tua yang mungkin pola didiknya masih belum mengerti.
0: Betul sekali.
1: Seperti itu. Oke, kita tahan dulu kalau Kak Obi sendiri. Selain bahasa Inggris, apa nih yang selama Kak Obi jadi seorang guru, apa tracklist yang pernah Kak buat untuk anak-anak? Selain cuma didik mereka di mata pelajaran kalau ekstrakurikuler gitu contohnya.
2: Kalau ekskulnya banyak ya. Di antaranya sekarang tuh ada pendidikan berkarakter. Jadi di situ dimana kita menuntut siswa untuk harus memiliki karakter yang baik ya. Jadi sekarang tuh di pendidikan SD bukan saja ditanamkan tentang calistung, tapi sekarang juga harus ada pendidikan berkarakter sehingga siswa yang tamat dari SD itu sendiri bukan saja dia bisa membaca, menulis, berhitung, tapi dia juga menunjukkan karakter sesuai dengan budaya setempat. Sebagai contoh misalnya kalau kami kan di perbatasan nih, kebanyakan siswa itu yang kalau memang kita guru pertama di situ kita bisa stres. Karena apa? Ketika kita ngomong bahasa Indonesia, mereka akan jawab kita pakai bahasa Inggris. Bahasa Tetun maksudnya.
1: Oke. Okay.
2: Bahasa Tetun, tapi yang permisi Tetun dari sebelah.
1: Oh.
2: Iya, Tetun okay. Dari sebelah yang rata-rata jawabannya agak sedikit kasar dan suaranya juga lantang. Dan buat itu kalau guru yang tidak siap mental bisa ciut dan keluar dari kelas. Jadi okay. Seperti itu. Itu tantangan terbesar ya kalau untuk karakter. Nah, di situ membuat guru itu terpacu untuk bagaimana dia belajar karakter siswa itu dulu. Jadi kita belajar personal. Kuasai kelas dulu, kemudian kita kuasai kelasnya dengan bagaimana kita kenal orang per orang. Jadi itu kita harus betul-betul face to face, kita harus betul-betul tahu, oh contoh ya, oh si Agi begini, Anton begini, si Alus begini, dia sini begini. Jadi kita tuh harus betul-betul melakukan pendekatan interpersonal supaya kita bisa tahu sifat siswa itu seperti apa, baru kita buat satu solusi atau gebrakan sesuai dengan apa yang dia mau. Karena siswa sekarang beda ya sama kita dulu, yeah, kan. Yeah. Kalau ke sekolah, anak-anak, ini Pak tulis di sini hafal ya. Sekarang yeah. Tidak. Sekarang kita tinggal kasih. Misalnya kalau guru tidak masuk sekolah, ada juga tuh yang namanya pendidikan googling. Jadi mereka tinggal dikasih link, kerjalah di situ. Terus kumpulnya langsung. Jadi guru sekarang tinggal komandonya lewat WA. Lewat WA group ya. Terus ada juga yang menggunakan Google Drive sekarang. Jadi makin kesini makin enak guru. Tapi tuntutan untuk bagaimana bisa siswa juga menggunakan itu yang masih berat selain karakter juga. Nah, di sini sebagai contoh misalnya kalau berbicara tentang karakter siswa, kalau kita rata-rata orang timur tahu sendiri sifatnya seperti apa. Mereka biasa bilang batu mangan. kalau tidak batu karang. Dari batu mangan ditetes air jadi batu karang.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dari batu karang itu akan berubah jadi pasir. Bagaimana kita harus buat itu jadi pasir?
1: Kalau saya batu permata.
2: Boleh.
1: Nanti tapi yang
2: tinggal dicuri ya.
1: Yang ini yang palsu tadi. Oke, lanjut terus.
2: Jadi bagaimana kita mengubah yang tadi batu-batu mangan jadi nanti jadi batu karang dan akhirnya menjadi pasir. Itu butuh proses. Butuh proses. Dan yang tadi solusinya adalah bagaimana kita seorang guru menjadi ayah untuk mereka, menjadi teman sebaya untuk mereka. Jadi guru di sekarang itu dituntut untuk bagaimana menurunkan ego. Jadi bukan seperti masuk kelas, Pak, saya mau seperti ini, harus saya mau seperti ini. Nah sekarang harus yang begitu. Kita lebih banyak kepada hal yang menuntun siswa. Jadi istilahnya dari kertas putih sampai menjadi yang ada tulisannya.
1: Oke. Okay. Baik. Kalau misalnya nih kita bedakan zaman dulu, Kakak. Zaman dulu kan pola didiknya beda ya dengan guru-guru kita dulu kan. Sekarang kan mungkin serba online juga, terus juga cara pembawaannya juga lebih apa deep, lebih dalam, lebih halus, lebih lembut. Kalau dulu kan ya barbar kan kita tuh dididik ya kan. Ya bisalah anak-anak 90-an, 80-an pasti mengerti ya seperti apa kita dididik. Nah, kalau Kakak sendiri sanksi terbesar apa atau terberat apa yang biasa sering dilakukan untuk anak-anak SD? Pengen tahu nih saya kalau sekarang.
2: Iya. Sekarang kan sudah zamannya bukan apa ya, zaman batu kayu, rotan ya. Kalau dulu kan tidak ke sekolah, kebanyakan pakai batu, pakai kayu, jadi kita dikejar gitu. Tidak ada otomatis kok gitu.
1: Betul.
2: Itu baru guru, belum mamanya.
1: Betul.
2: Mamanya kalau pakai li dia tuh, sini pasang pok. Gitu. Tapi sekarang bagaimana kita tuh menuntut siswa untuk betah di sekolah. Betah di sekolah ya, sebagai contoh misalnya di sekolah itu dalam pembelajaran sekarang tuh ada deep learning ya. Pembelajaran yang lebih tenang, jadi siswa tuh apa ya, lebih termotivasi, lebih betah di pembelajaran. Itu sekarang tergantung gurunya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi bagaimana guru itu mendesain satu pembelajaran yang membuat siswa itu apa cepat mengerti, mereka betah ya. Ketika lonceng istirahat, Pak mau lagi dong, begitu. Bukan pas lonceng istirahat hore, itu bahaya kan, beda. Jadi bagaimana guru harus seperti itu. Ketika lonceng, Pak, jangan dulu istirahat, mau lagi, tambah lagi. Gitu.
1: Oh iya, goalsnya harus seperti itu.
2: Yes, seperti itu. Dan output dari itu adalah siswa paham. Siswa paham dengan tujuan pembelajaran yang diajarkan hari itu juga.
1: Iya, kalau dulu kan kayak misalnya yang paling kita tunggu adalah bunyi lonceng kan. Nah. Pokoknya bunyi lonceng, pokoknya apapun terjadi kita
2: langsung
1: lari keluar.
2: Langsung hore, gitu ya.
1: Apalagi kalau pengumuman libur.
2: Aduh, itu
1: luar biasa. Kita happy sekali ya, luar biasa sekali. Kalau sekarang memang tantangan dari guru sendiri adalah bagaimana kayak anak-anak tuh bisa
0: nyaman.
1: Ya. Justru kayak sekolah tuh kayak nomor satu.
2: Iya harus. Jadi kalau mereka tuh satu hari kalau tidak datang sekolah, mereka rasa rugi.
1: Rugi.
2: Rasa rugi. Kalau punya saya di sana, misalnya bagi siswa yang tidak datang sekolah, tantangan terberat saya adalah saya harus ikut mereka pergi di kali, di sungai.
1: Wow.
2: Jadi pagi-pagi itu anak-anak di sana adalah anak-anak pekerja. Mm-hmm. Jadi mereka pagi itu mereka harus bantu orang tua untuk jual jajan, ya. Jadi dari kampung ke kampung teriak roti goreng, pisang goreng, gitu. Dia sudah. Bagaimana kita bisa mengubah mereka punya mindset dengan memanage waktu? Jadi bangun pagi harus apa yang kau lakukan begitu sebelum kau pergi jual atau setelah kau pergi jual harus buat apa? Kita harus memanage mereka dengan waktu. Kemudian ada tuh yang pernah kalau saya pergi karena mungkin satu minggu sudah tidak masuk sekolah. Dia kalau mau dibilang sebagai tulang punggung keluarga juga ya susah karena memang terlahir dari minta maaf broken home ya, keluarga broken home yang orang tuanya ibunya sudah ke Kalimantan, ayahnya pergi ke Malaysia. Jadi dia tinggal sama nenek yang ya mau dibilang agak heho sedikit, agak diktator. Jadi memang anak itu mentalnya terbina dengan mental yang keras.
1: Oke, paham.
2: Bagaimana kita harus membawa dia untuk apa ya, bukan lagi memikirkan saya ini tulang punggung, tetapi saya ini seorang pelajar. Itu bagaimana? Jadi pernah satu kali pagi-pagi saya turun pergi ke rumahnya, pergi di sana jam 6, tapi dia sudah tidak ada. Dia sudah pergi turun ke kali, ke sungai, bantu neneknya untuk apa namanya gali mangan. Di sana tuh mata pencarian keluarga dengan gali mangan. Sekarang orang orang sekarang tuh mereka sudah jarang yang namanya bercocok tanam. Nah dari situ, seketika saya turun, jadi pergi kita harus masuk kali nih. Ya celana harus dipilih.
1: Iya.
2: Jadi, otomatis pergi sana masih saya
1: digulung
2: ditanya.
1: Digulung gak sih kak? Kok diguling ya?
2: Digulung ya, sama aja kayak rol gulung ya. Ketika sampai di sana, satu pertanyaan yang membuat saya tuh agak sedikit sedih, sedikit down. Karena turun-turun, selamat pagi semua, selamat pagi. Pak, datang buat apa?
0: Oke. Okay. Itu pertanyaan.
2: Iya,
0: itu
2: pertanyaan.
1: Makasih loh pertanyaannya gitu ya.
2: Langsung saya lihat, tidak, saya datang, saya mau juga gali mangan. Ya sudah, dari situ saya bilang, saya sebut namanya, saya bilang, kamu tidak ke sekolah. Oh, Pak, hari ini saya bantu orang tua dulu. Jadi saya bilang, memangnya kamu ini pekerja atau...
0: Pelajar
2: sebelumnya. Baru dia diam, terus saya bilang, sudah kalau begitu seperti ini ya, nanti oke, boleh hari ini tidak datang, tetapi ingat teman-temanmu di sekolah, di sekolah dan di kelas lagi menunggu. Saya bilang begitu. Oh begitu kak Pak, iya mereka tunggu kehadiranmu, mereka sangat rindu karena kamu satu minggu sudah tidak masuk. Oh iya Pak, besok saya akan ke sekolah. Dan dari situ saya panggil orang tuanya. Saya bukan saya ajar, tetapi saya share tentang Permendiknas yang terkait bahwa anak di bawah umur itu tidak boleh dipekerjakan. Di situ saya bilang, kalau besok lagi saya lihat seperti ini, bapak atau ibu, saya laporkan ke polisi. Saya bawa undang-undang ini, perlindungan anak, bahwa bapak atau ibu telah memperkerjakan dia di bawah umur. Seharusnya usianya adalah usia sekolah, dia itu seorang pelajar. Oh begitu kak Pak.
0: Nah, oh, okay.
2: Dari ketidaktahuan ini akhirnya berproses untuk mereka jadi tahu. Dan mulai dari situ, setiap kali ada acara rapat di sekolah, saya selalu tandaskan undang-undang ini supaya mereka jangan pekerjakan anak di bawah umur karena hukuman pidananya seperti ini.
0: Ya.
2: Takut mulai dari situ. Akhirnya kalau anak-anak tidak datang, pergi sudah. Kamu mau kok nanti kalau bapak atau mama masuk sel. Jadi dari situ ada satu perubahan sikap, pola pikir mereka yang dari tidak tahu menjadi tahu. Akhirnya disitulah terjadi proses belajar. Nah, di mana yang awalnya sudah A nih, kita bisa ubah jadi B dengan trik-trik tertentu. Okay. Seperti itu.
1: Wow. Nah, kalau Kak Ivan sendiri untuk menjadi seorang guru autis ya, spesialis autis ya, bisa nggak sih kita sebut guru autis gitu?
0: Bisa spesial sekali.
1: Bisa ya? Boleh ya? Tidak apa-apa ya? Oke. Ada tidak sepanjang Kakak Ivan jadi guru, curhatan dari orang tua tentang anak mereka yang autis ini yang menurut Kak Ivan tuh paling beda gitu?
0: Jadi semenjak saya jadi guru, mungkin rata-rata ada beberapa anak yang, permisi, yang awalnya yang seperti tadi saya bilang, datang belum bisa apa-apa. Yang seperti tadi Pak Robi bilang, batu apa yang kita pecahkan, bagaimana
1: kemangan,
0: batu mangan,
1: iya kan perbatuan ya jadi bahasa ya. Oke.
0: jadi pasir. Nah, itu bahkan ada dua tiga orang itu yang saya, puji Tuhan, yang saya bentuk dia sampai permisi, ada yang dia punya orang tua tidak mengakui bahwa dia punya anak. Jadi permisi, ibunya datang antar, buang saja, istilahnya kasarnya buang, tapi sebenarnya turun di sekolah. Jadi begitu, seperti tidak ada kasih sayang terhadap anak itu. Jadi saya mulai amati, oh perilaku orang tuanya begini, bagaimana di rumah kalau sudah di sekolahnya seperti ini. Jadi saya mulai masuk ke pendekatan kepada dia punya orang tua angkat, yang buat itu dia punya orang tua kandung. Pendekatan terhadap dia punya orang tua angkat, setelah saya beri penjelasan, saya kasih contoh dengan permisi, kita kan bisa memahami bahwa anak ini mampu. Dengan anak ini yang tidak mampu, kita tahu kan, oh ini anak ini mampu. Jadi saya sering kasih contoh, saya bilang, ini teman, saya punya teman yang di Surabaya bahkan ada jadi dosen, karena dengan berkebutuhan khususnya atau dengan permisi tunanetra atau buta total. Okay. Dia jadi dosen. Terus saya kasih contoh lagi, ini teman saya juga sudah PNS di Magetan sana, di Bali sana. Bahkan seperti itu, jadi saya kasih contoh, sering saya kasih motivasi. Mulai situ, jadi anaknya itu sudah ada perubahan. Jadi orang tua kandungnya sampai puncaknya tahun lalu pas dia naik kelas 2. Jadi saya sama orang tua kandungnya saya duduk, saya bilang, bagaimana selama 1 tahun dengan saya ibu? Anaknya ada perubahan apa tidak? Jadi disitulah dia tidak bisa berani, dia tidak omong banyak. Karena memang permisi, anaknya yang kan autis ini identik dengan ada tantrumnya. Jadi ada campuran tantrumnya. Jadi anak ini datang sudah dengan perubahan yang emosinya sudah stabil. Hanya mungkin karena hiperaktifnya yang masih kita pelan-pelan. Jadi selalu di situ, mulai situ selang, ya bu, mulai kita sama-sama hargai anak ini. Kita hargai dia. Dia ini akan jadi manusia kalau kita tuntun jadi baik. Karena memang contoh-contohnya sudah ada. Bukan baru bukan hal baru yang kita mau buka lembaran baru, tidak. Bahkan di SLB sendiri sudah ada 4 sarjana.
1: Okay.
0: Ya, sudah ada yang sarjana dari tamatan dari SLB. Sudah ada yang sarjana. Bahkan ada satu yang sekarang dia dapat beasiswa bidik misi. Itu yang ini yang akan kelima. Kalau dia seandainya lulus berarti SLB-nya juga lumayan lah. Artinya ada yang diluluskan dan melanjutkan menjadi sarjana universitas jenjang tertinggi. Jadi bahkan seperti itu, bahkan ada yang permisi orang tuanya langsung serahkan ke guru. Sedangkan waktu orang tua, waktu saya dengan murid itu cuma 1 sampai 2 jam. Tetapi waktu terbanyaknya itu dengan orang tua di rumah. Jadi ketika kita dari sini sudah mengajarkan lain, sampai di rumah orang tuanya itu ya sudah main saja. Maksudnya ya lepas tangan. Saya sampai kadang-kadang saya beritahu Bu, tolong ajar anaknya di bagian sini. Oh iya Pak, anaknya sudah ajar. Tapi kita bisa bedakan orang tua yang ajar dan tidak ajar. Karena memang kita punya pendekatan ini, kita pendekatan terhadap anak bukan sekedar ini, tetapi kita pendekatan intens, sudah sama seperti anak ini anak saya punya anak kandung sendiri. Bagaimana saya punya tujuannya itu tercapai, dia ada perubahan. Nah, jadi ketika itu makanya kita punya rasa semangat ketika kita bertemu anak ini sudah tidak semangat lagi, karena memang orang tua saja tidak perhatian, apalagi kita waktu 2 jam itu waktu yang sangat pendek. Tetapi sisa dari 22 jam yang bersama orang tua itulah yang didikan yang terbaik sudah sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Bahkan ada puji Tuhan ada dua orang, karena kita bangun hubungan baik dengan orang tuanya. Akhirnya orang tuanya awalnya dengan ngotot, ada satu cerita anaknya dari Papua, orang tuanya dari Papua. Jadi anaknya itu bilang dia punya orang tua bilang, saya punya anak takut orang hitam dan rambut keriting. Ya otomatis saya orang pertama yang mundur di angkat yang tidak berani mendekati.
1: Oke. Okay.
0: Karena bilang kalau orang rambut keriting dan kulit hitam itu dekat, tantrumnya keluar. Saya coba ternyata betul. Jadi karena saya perasaan dengan orang tuanya, saya bilang begini, Bapak setelah antar, Bapak pulang sudah. Pulang saja nanti jam 9:30 baru Bapak datang jemput. Bapak percayakan kepada kami. Ketika orang tuanya angkat anaknya sampai pukul saya, tempeleng saya. Tapi ya itulah guru.
1: Wow.
0: Jadi, akhirnya puji Tuhan saat 6 bulan pertama ada perubahan. 6 bulan pertama masuk satu tahun pertama, anaknya yang datang cuma lari-lari, permisi sudah bisa menulis. Sudah walaupun kosakatanya masih minim, tetapi sudah bisa mama, makan, permisi yang dan lain sebagainya, tapi kata-kata yang pendek saja. Tapi artinya ada perubahan. Itulah cintanya kita terhadap anak. Wow. Cinta guru, soalnya guru yang paling mencintai yang paling mencintai anak itu ya guru SLB mungkin kalau menurut saya.
1: Wow.
0: Karena kita mengajar dengan hati.
1: Wow.
0: Anak kita sendiri. Jadi ada bahkan yang sekarang permisi puji Tuhan sudah bisa autis, sudah bisa membaca, itu sangat hebat. Sudah bisa membaca, sudah bisa menghitung, berhitung perkalian, penjumlahan, tapi pengurangan mungkin sedikit-sedikit. Tetapi itu sudah sangat hebat di kelas 1. Umur yang masih muda. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah. Baik, terus saya juga pengen tahu nih, ada tidak sih tingkatan depresi? Sorry, ini secara manusiawi
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Kita saja nih misalnya nih yang mungkin merawat anak yang normal begitu, kadang kita juga ada orang tua yang depresi juga kayak aduh nih anak bagaimana kita membesarkan dia atau mendidik dia. Nah, kalau sebagai guru sendiri ada tidak tingkat depresi tersendiri gitu? Atau pernah merasakan nanti?
0: Dari sebenarnya
1: apalagi kan seperti kita bilangnya kayak sekarang hukumnya tuh kan betul-betul tidak boleh lagi yang seperti dulu ya, kan betul-betul. Kayak begitu. Nah, kalau kakak sendiri ada tidak? Mungkin dari Kak Obi dulu.
2: Kalau saya tingkat depresi
1: dari 100, biar orang tahu nih.
2: Iya, dari 100% menjadi seorang guru tuh berapa ya? 80% ada.
1: Oke.
2: Okay. Iya, 20%-nya happy, 80%-nya gila. Karena begini, ketika kita ajar ya, sebagai contoh kayak membaca itu hal yang lazim, berhitung hal yang lazim. Nah, sekarang digabungkan kedua itu, membaca dan berhitung. Dia sementara baca, tiba-tiba dia ketemu dengan yang harus berhitung.
1: Okay.
2: Di mana dia punya otak depan harus cepat berpikir, otak belakang harus cepat memproses itu. Kita juga sebagai seorang guru ini kan manusia, bukan malaikat ya. Nah di situ tuh kita ajarkan, nah yang seperti ini ya, ini tambah ini dengan kesabaran ya, seorang guru Timor harus menjadi guru Jawa yang yang harus nak beaba caca itu sudah bebas. Nah sekarang yang ini yang tambah penjumlahan perkalian apa semua tuh, kalau sudah tidak tahu, nah di situ mulai muncul ya rambut lurus menjadi rambut keriting nanti akan berdiri dengan sendirinya. Ya kalau tingkat-tingkat depresi seperti itu tuh kadang kalau lagi marah-marahnya, lagi emosi-emosinya, saya sering keluar. Saya keluar karena di depan di sekolah saya itu sekarang penataannya ya mau bilang ini tapi tidak sombong ya, sudah mulai bagus gitu ya, sudah mulai bagus karena di depan itu setiap kelas sudah punya kolam sendiri-sendiri.
1: Wow.
2: Jadi di depan situ setiap kali kami diajarkan untuk bagaimana kalau kita emosi, coba kita lihat tumbuhan yang ada di sekitar, kita lihat riak air, ya, mendengar riak air, atau kita melihat ikan yang lagi berenang, otomatis apa ya, dopamin kita atau hormon kita yang ada di dalam, hormon yang emosi, memacu emosi dengan sendirinya dia akan turun, gitu. Atau kalau sudah capek sedikit ya boleh raba-raba air lah, main-main air.
1: Sampai nyebur juga tidak?
2: Jangan lah. Kita bukan duyung.
1: Takut kena air langsung bersisik gitu ya.
2: Bersisik ya. Okay. Jadi seperti itu. Nah di situ kita masuk kembali untuk memikirkan bagaimana solusinya supaya siswa itu dia harus tahu hari itu juga. Namun kembali lagi ke tadi, setiap orang dengan beda karakter. Jadi kita tidak boleh memaksakan itu. Kita cuma pakai proses. Oh hari ini tidak tahu, pasti besok. Jadi apa yang kita keluarkan adalah afirmasi. Afirmasi positif ini adalah sangat membantu guru. Misalnya sementara dia emosi, tinggal kita bilang saja, anak ini pasti bisa, anak ini pasti bisa, anak ini pasti bisa. Saya seperti itu biasanya kalau afirmasi. Dan yang saya afirmasikan bukan diri saya sendiri, tapi orang-orang di sekitar saya. Karena saya berpikir ada satu ilmu psikolog seperti ini, ilmu psikologi. Otak kita adalah sebuah tower. Sebuah tower. Bagaimana setiap handphone yang di sana menerima ilmu positif itu berarti tower yang sinyal yang kita keluarkan harus positif juga. Jadi sebagai contoh nih, suatu ketika kalau saya ke sekolah kadang saya terlambat ya, kadang saya terlambat. Tapi pergi sampai di sana kadang kepala sekolah tidak marah. Jadi guru lain langsung bilang gini, kenapa kakak ini kalau terlambat sering tidak dimarah? Jadi saya bilang ya karena saya dari rumah sudah berpikir positif. Jadi apa yang saya pancarkan, orang yang terima itu pasti juga akan positif.
1: Okay.
2: Sebagai contoh, kalau tadi saya datang terlambat, saya langsung bilang, pasti pergi Kak Agi senyum sama saya. Dan betul, okay, ketika terjadi, saya datang pasti terjadilah seperti yang saya pikirkan. Karena itu adalah gelombang yang kita keluarkan dan diterima oleh alam dan disalurkan.
1: Oh,
2: itu ilmunya.
1: Luar biasa ya.
2: Jadi itu saya terapkan di sekolah juga untuk siswa. Ketika malam saya berpikir untuk menyusun satu rancangan pembelajaran dalam RPP. Di situ saya sudah pikirkan matang-matang, oh siswa ini kalau tidak tahu ini berarti saya harus pakai rencana yang ini. Jadi ada plan A, plan B. Namun pembelajaran sekarang kalau misalnya di SD atau di teman-teman SLB, biasanya pembelajaran yang harus menyenangkan siswa, bukan menggerogoti jiwa siswa dengan hal-hal negatif. Sehingga keluar dari situ, wih tadi Pak pukul kita keras, oh. Wih tadi Pak Toto tinju sampai terbang-terbang. Oh, sekarang tidak lagi.
1: Okay,
2: sekarang kita menjadi bahan apa ya, bahan gosip positif di siswa.
1: Okay.
2: Ih tadi saya dapat 8, tapi Pak Guru buat saya begini. Kasih saya award, kasih saya hadiah, atau dipacu misalnya. Nah sebentar di akhir pembelajaran, di post test, siapa yang mendapat nilai 100, berarti boleh nih dapat award ini, dapat hadiah ini.
1: Okay. Wow.
2: Di situ siswa termotivasi, dia akan terpacu, saya harus dapat.
1: Wow.
2: I can do it.
1: Okay. Gitu. Tapi saya setuju sekali sih sama kakak Robi, dalam arti kayak dulu tuh kan, kalau misalnya kita keluar kelas, yang kita bicarakan ketika kita masih SD adalah guru yang paling jahat.
2: Guru yang paling jahat.
1: Iya kan, yeah. Guru yang paling baik. Justru yeah, kayak, ih tadi kita diginiin sama guru A, guru B, guru C, ya kan.
3: Ceritanya.
1: Kalau sekarang justru goalsnya itu adalah bagaimana kita bisa menjadi guru yang baik,
2: yeah,
1: baik hati,
2: benar,
1: tapi tetap mendidik. Gitu ya, kan ya, akhirnya ya, bisa melekat di memori mereka bahwa ini guru yang paling saya sayang.
2: Nah, ada tuh Kak contoh lain ya, misalnya ketika awal 2018 saya masuk di sekolah itu, pada hari Seninnya saya cek siswa siapa yang tidak masuk gereja, semua angkat tangan.
1: Okay. Wow. Okay.
2: Nah ini jadi menjadi satu perang batin. Ini imannya seperti apa ya, saya bilang gitu. Imannya seperti apa? Nah, di situ akhirnya dalam rapat dewan guru saya memutuskan untuk coba kita ubah iman anak dengan seperti ini, kita buatkan satu taman doa.
1: Oke.
2: Jadi kita buatkan satu taman doa. Bermula Kak Agi dari satu saksemen. Akhirnya sekarang menjadi satu taman doa yang luar biasa yang dipakai juga oleh masyarakat. Dengan adanya taman doa itu ada satu perubahan sikap di mana siswa yang malas pergi ke gereja, siswa yang malas mengikuti kegiatan rohani berputar 360 derajat. Wow. Ketika hari Senin coba kita cek, siapa yang tidak masuk misa? Semua akan senyum. Karena semua pergi ke gereja.
1: Oh, wow.
2: Semua pergi ke gereja. Dan kebiasaan yang kita tanamkan adalah ketika masuk halaman sekolah, di gerbang sekolah, setiap siswa wajib menghadap dulu taman doa. Di situ ada satu patung besar, patung Bunda Maria dengan dua malaikat penjaganya. Jadi di situ siswa diajarkan untuk bagaimana setiap pagi harus bersyukur dulu, bersyukur dengan apa yang dia bawa dari rumah, bersyukur dengan Tuhan kasih napas kehidupan. Jadi mereka tanpa disuruh berdoa, mereka sendiri langsung pergi menghadap ke taman doa, menghadap patung, dan mereka berdoa. Pulang pun seperti itu. Okay. Jadi komunikasi apa ya, personal mereka dengan Tuhan itu, hubungan intim mereka dengan Tuhan tidak putus. Selain doa di dalam kelas secara klasikal atau bersama. Seperti itu,
1: oh,
2: Kak.
1: Wow, wow, luar biasa. Nah, ini sebagai guru SD umum ya,
0: reguler.
1: Gitu, reguler ya. Kalau Kak Ivan sendiri bagaimana? Pernah ada tingkat depresi? Kalau Omi kan tadi keluar dulu ya kan, sentuh air dikit, lihat-lihat bunga. Kalau Kakak sendiri gimana?
0: Kalau di SLB sendiri ya, tingkat depresinya. Depresi ini sekarang penyebab depresi ini karena begini. Kita dalam pembelajaran sendiri itu kita mengulang. Kalau di SLB, misalnya untuk mengenal huruf A sampai E, lima huruf pertama itu kita mengulang mungkin yang waktu tercepatnya 2 minggu, terlamanya 2 bulan.
1: Wow, untuk 5 huruf saja.
0: Untuk mengenal huruf 5 huruf dan ya 5 huruf itu 5 huruf atau 1 sampai 10 itu paling lamanya 2 bulan. Jika orang tuanya juga asa dari doa, mengulang di rumah. Jadi sebenarnya pembelajaran di SLB itu pengulangan dengan tujuan anak ini di kelas 1 tahapannya mengenal huruf 1 A sampai E atau sampai Z. Terus mengenal angka 1 sampai 10. Jadi seperti kita ulang terus. Terus untuk mengenal, untuk membaca. Jadi untuk membaca kita masih harus berpikir lagi, guru harus berpikir, oh, dia tidak mungkin langsung bisa mengeja. Kan ada tahapannya. Jadi kita buat dulu pembelajarannya H, A, H, Hi, Hu, He, Ho. Jadi itu sampai Z, Zazi, Zu, Zezo. Jadi itu kita ulang lagi. Setelah itu baru kita prosesnya menggabungkan antara misalnya Sa, Si, Su, Se, So atau Gigi, Kaki. Jadi sebut kata dan itu kita mengulang terus. Sehingga contoh ketika kita sudah, anak sudah bisa tetapi dia liburnya seperti kemarin paling 1 bulan. Satu bulan ya.
1: Apalagi kayaknya bulan ini banyak sekali liburnya ya.
0: Ketika libur 1 bulan, saya langsung omong di kepala sekolah, saya bilang, Bapak ini kita pembelajaran ulang dari A lagi. Betul. Datang kembali kita harus mengajar ulang lagi. Akhirnya sebenarnya pembelajaran ini harus lebih, kita bisa
1: lanjut lagi,
0: lanjut lagi, tapi kita tidak bisa. Akhirnya stres. Kadang-kadang saya stres itu, saya stres, saya bilang, sudahlah, kamu main dulu. Terus dalam pembelajaran juga sebenarnya hal ini kita targetnya dia sudah bisa dari ini ke sini lah. Tetapi karena datang dengan mood kurang bagus, menangis atau artinya ricu lah, atau tantrumnya muncul, sudah kita sabar lagi. Akhirnya yang sebenarnya kita harus belajar, tapi kita harus terapi dia ulang lagi. Ada yang bahkan tadi ada yang hari ini, karena kita libur 1 minggu ya, 1 minggu lebih, jadi 1 minggu. Jadi tadi ini datang sudah panjat-panjat kembali ini jendela. Jadi itulah tingginya kita sebenarnya, tujuannya kita mau pembelajaran kita mengulang lagi, ulang lagi cara, bahkan cara duduk pun kita harus ajar. Duduk dia datang pertama, contoh dia duduk kakinya taruh di atas kursi, tidak duduk yang baik seperti ini, tunjukkan. Jadi seperti itu. Jadi tingkatan ketika kami guru-guru yang kelas kecil atau kelas 1 sampai 3 itu stres, itu tingkat stresnya itu lebih tinggi. sudah stres, kita hanya bisa duduk dan bercerita lagi tentang yang terjadi di kelas, sehingga itu menjadi oh ya ya supaya kita tetap senang. Okay. Karena memang bahkan ada permisi, ada guru yang bukan non PLB atau non SLB, dia masuklah di ke SLB.
1: Wow.
0: Tahun pertama saja dia bertahan, tahun kedua dia angkat kaki.
1: Kalau kayak Kak Obi misalnya masuk ke situ
0: itu
1: bisa ditebak berapa
2: kayaknya. Kayaknya saya harus berguru dulu sama Mbak Limbat ya.
1: Tapi jujur nih, saya kalau saya sendiri bersyukur ya, kenapa saya tidak jadi guru? Karena saya yakin pasti setengah hari deh saya sudah keluar deh, kayaknya sudah gak mampu aku.
0: Jadi memang kita harus mengulang apa namanya ketidakmampuan. Memang bukan guru, setiap orang itu punya. Memang jurusan itu penting. Kan dengan jurusan itu kita paham, kita bisa paham orang harus bagaimana.
1: Okay.
0: Kalau jadi seperti ini, kadang-kadang kita memang stresnya kita itu hanya bisa dengan bercerita. Kalau saya, memang puji Tuhan saya pelihara ayam di rumah. Saya pasti, kalau ini pasti kita rasa di sini sudah tegang sih, stres. Jadi mengajar 2 jam sama seperti kerja 1 hari. Karena memang kita, tujuan kita belum tercapai kan. Yang di otaknya kita nih, tujuan kita kan.
1: Yeah.
0: Apa tujuan kita, goalnya tuh apa hari ini. Tapi goalnya kita belum ada, kita kepikiran terus. Akhirnya tegang lah sudah, di sini berurat. Memang seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, jadi kalau misalnya sudah kayak gitu, biasanya apa tindakan yang Kak ambil?
0: Kalau
1: sering apa? Kita pengen tahu. Atau mungkin secara garis umum, guru yang menjadi seorang guru autis, kebanyakan apa? Kalau misalnya sudah nggak tahan dengan anak-anak atau sudah di tingkat kesabarannya, bisa kalau Kak tadi ke lihat air, ya lihat bunga. Kalau Kakak biasanya?
0: Kalau saya mungkin itu yang tadi saya bilang, ketika setelah mengajar sudah stres ya, sudah stres. Kita paling kalau kami kan dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10 untuk mentoknya pembelajaran. Jadi kalau sudah stres ya paling hanya itu.
1: Okay.
0: Pulang ke rumah, kalau memang sudah saatnya ini, kita pulang ke rumah dan lihat ayam hanya
1: oh,
0: itu.
1: Iya, iya.
0: Kalau tidak kita pergi beli kopi untuk nyantai dulu.
1: Baik. Berpikir. Nah, tadi kan kalau Kak bilang sendiri cuma punya waktu 1,5 jam ya untuk mengajar begitu. Apa sih saya pengen tahu untuk seorang guru autis sendiri? Apa yang hal apa yang buat Kak excited atau semangat ke sekolah buat ketemu anak-anak?
0: Yang saya, kenapa begini, kalau saya sendiri mungkin yang buat saya semangat itu satu. Karena cuman jadi kita ini anak berkebutuhan khususnya tidak semua orang mau terima. Jadi kalau kita terima, jadi kan itu pahala buat kita. Jadi tujuannya kita kalau sudah tercapai, puji Tuhan kan, kita tidak tahu. Tapi memang yang buat itu, yang selalu saya ditekankan dari kecil itu memang kan orang tua juga memang dasarnya dari guru SLB.
1: Okay.
0: Selalu diberitahu bahwa jadi guru SLB itu pahala. Jadi yang saya, yang sepunya otak okay. Saat ini pahala saya. Jadi itu yang saya kejar sekarang.
1: Jadi itu yang kayak ditanamkan dalam diri,
0: dalam
1: ya
0: diri,
1: bahwa betul. Tugas saya memang berat, tapi ini adalah bentuk ibadah.
0: Ya,
1: makanya benar. Itu jadinya kayak excited untuk melakukan.
0: Selalu semangat.
1: Kalau Kak Obi sendiri, apa sih hal yang bikin Kak excited ketemu sama anak-anak si bocil-bocil ini?
2: banyak hal. Di antaranya yang pertama, kalau berpegang pada undang-undang dasar itu ada 4 pilar. Di antaranya kan yang pertama mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan bangsa. Nah di sini tugas guru ya, tugas dan fungsi pokok yang paling utama dari seorang guru adalah itu, mencerdaskan bangsa. Yang kedua, harus ada rasa rindu untuk satu pekerjaan yang kita lakukan dengan hati yang tulus. Nah itu menjadi tugas dari seorang guru yang mereka bilang pahlawan tanpa tanda jasa. Memang betul, tapi jasanya banyak.
1: Okay.
2: Buktinya dari guru ada presiden,
1: nah,
2: ada Kak Agi yang duduk di sini.
1: Setuju sekali.
2: Iya kan?
1: Okay.
2: Nah itu yang membuat saya tuh kekeh untuk bagaimana menjadi seorang guru yang betul-betul harus profesional. Dan dengan itu saya mengembangkan sayap dengan mengikuti pendidikan-pendidikan. Di antaranya mungkin ada pendidikan profesi yang menjadi guru, menjadi seorang guru itu harus menjadi guru yang profesional.
1: Okay.
2: Jadi guru yang punya nilai tambah, nilai plus. Terus kemarin juga baru selesai dengan satu pendidikan lagi selama 6 bulan, jadi guru penggerak ya. Di situ jadi bagaimana menjawab tantangan dari guru itu sendiri. Sebagai contoh yang seperti yeah. tadi yang kita alami depresi-depresi itu, ya depresi-depresi agak gila sedikit ya. Rambut lurus menjadi keriting, tiba-tiba sudah naik, jadi yeah. sudah spanning tinggi. Yeah. Itu bagaimana caranya? Jadi itu juga ada satu solusi ya yang namanya coaching for coach. Ya, jadi situ kalau mau saya bahasakan kayaknya curhat sesama guru.
1: Oke, okay.
2: Curhat
1: oh, sesama iya, guru.
2: Ya, jadi menjadi tutor sebaya begitu. Yeah. Ih, saya punya siswa nih kok saya jelaskan dia tidak begini-begini, dia kok begini-begini amat ya okay. gitu. Jadi kita bagaimana untuk itu kita bisa tukar pikiran lewat situ. Nah, kemudian dari guru dengan dari guru ke siswa juga seperti itu. Sekarang ada juga yang namanya tadi itu bimbingan belajar yang namanya coaching for coach. Satu guru menjadi coach sedangkan siswanya menjadi coachee. Jadi guru itu bagaimana dia menuntun siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh siswa sendiri. Okay. Bukan serta-merta eh Ansel sini, karena kau tidak masuk sekolah jadi besok kau tatatatatatatatatatatatatatat dari A sampai Z. Sekarang tidak gitu lagi. Sekarang kita bagaimana menuntun si Ansel ini dari yang biasanya tidak datang sekolah dengan pertanyaan penuntun, akhirnya Ansel sendiri merasa, oh berarti saya salah. Jadi saya harus merubah. Gitu. Begitu.
1: Oke. Nah, kalau misalnya kalian sendiri sebagai guru ya, menurut kalian apa yang bikin anak-anak excited buat belajar?
0: Kalau saya sendiri mungkin pendekatannya saya. Pendekatan, jadi ketika saya mengajar itu saya buat mereka anak saya, anak seperti anak kandung saya sendiri. Jadi yang kau bisa belum bisa tahu ini, jadi bagaimana saya tuntun kau tahap demi tahap. Itu akan itu yang selalu saya buat sehingga terus ketika itu saya selalu di rumah pun tetap saya tuntun mereka lewat orang tua. Jadi makanya itu selain mereka nya rindu, orang tuanya juga rindu saya.
1: Oh siap.
0: Ya, orang tuanya
2: hati-hati
1: benar.
2: Ya.
1: Hati-hati loh ya.
0: Oh okay. Kalau itu beda.
1: Kalau memang single parent boleh lah ya.
0: Oke okay, jadi begitu. Jadi memang karena kita dengan niat baik, dengan apa baik, jadi kita menuntun mereka juga baik, jadi orang tuanya juga rindu. Okay. Ketika orang tuanya sudah bingung pembelajarnya harus apa lagi,
1: curhat.
0: Orang tuanya curhat ke saya.
1: Okay.
0: Jadi kita pendengar situ. Ya, oh ternyata, oh ibu solusinya begini bu, pelan-pelan nanti begini. Akhirnya ya seperti itu. Apalagi libur kemarin itu sampai bilang kemarin ada orang tua murid, dia bilang biar anak saya tinggal dengan Pak saja. Saya bilang bu berat bu.
1: Saking ini ya, saking sayangnya ya.
0: Saking sayangnya.
1: Jadi
0: karena kita tidak tahu kan rute di rumahnya bagaimana, tetapi kan kalau di rumah dia tahu.
1: Iya.
0: Kalau rute di sekolah pasti di dalam lingkungan sekolah saja. Tapi kalau di rumah kan dia tiba-tiba hilang ke sana, kita mau carinya kemana?
1: Betul.
0: Itu yang kita antisipasi. Tetapi juga kita pada intinya mungkin kalau saya sendiri memang karena kita niat baik atau dengan hati yang baik, jadi apa tujuan yang sesulit apapun tujuan kita pasti tercapai.
1: Okay.
0: Pasti ada jalannya.
1: Baik. Saya rasa Kak Obi juga tidak jauh beda ya. Dalam arti lebih ke pendekatan seperti itu biar anak excited buat belajar, yeah. Apalagi kalau dari Kak Obi sendiri.
2: Kalau saya sih selain pendekatan saya juga membuat satu pembelajaran yang menarik ya. Jadi kalau hari ini mereka tidak datang pasti mereka pulang ke rumah, "Ih, lu tadi rugi. Lu tidak datang tadi, Pak Robi akan buat begini, Pak Robi akan kasih kami video, kami tadi nonton, kami tadi main games, kami tadi relaksasi dengan begini." Makanya akan cerita rame. Nah, di situ apa ya? Kalau saya sih sebelum pembelajaran dimulai itu atau sebelum pergi ke sekolah saya selalu menanamkan satu afirmasi positif yaitu melayani dengan sepenuh hati. Jadi baik kepada orang tuanya, kepada siswa juga dan juga kepada warga di sekolah itu sendiri, bapak guru, bapak ibu guru, kepala sekolah gitu. Jadi yang kita tanamkan adalah berbuat sesuatu dengan sepenuh hati. Dan itu yang sering saya ucapkan untuk siswa. Jadi membuat sesuatu jangan ada paksaan ya, tapi harus dengan pakai hati. Nah di situ mereka belajar untuk bagaimana. Apa ya, kalau saya tidak masuk pasti mereka sudah kasih tahu di guru lain, Pak Rubi kemana gitu.
0: Iya, okay. Rindu ya.
2: Masa rindu ya, ya. Ada rindu gitu.
1: Jadi sebisa mungkin buat pelajaran jadi menarik dan ya, pendekatan ya, seperti itu ya.
2: Sekali.
1: Nah, pastinya di antara teman-teman semua Stereotype Podcast yang ada di luar sana, bahwa mendidik anak itu bukan cuma tanggung jawab guru ya, tapi tanggung jawab orang tua juga yang ada di rumah seperti itu yang notabene lebih panjang waktunya untuk bersama dengan anak. Dan pastinya kedua guru yang hebat ini menurut saya, yang tidak mungkin saya juga bisa seperti mereka, masih pengen cerita-cerita sebenarnya, tapi yang terpenting kalau misalnya teman-teman mau curhat boleh langsung ke sekolah SLB sama ke, ke ya bercanda ya. Tiba-tiba kesana betulan bawa donat
2: dengan senang hati,
1: dengan senang hati ya kan. Oke, dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk semua teman-teman, terutama pola parenting ya di rumah terhadap anak-anak, dan semoga kita makin cinta dan peduli dengan anak-anak kita seperti itu ya. Waduh, saya dewasa sekali sepertinya ya. Udah bapak-bapak auranya. Oke.
2: Apa ya, sesekali.
1: Sesekali. Ya. Baik. Terima kasih buat Kak Ivan sudah datang.
0: Terima kasih juga.
2: Sama-sama.
1: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.

0: Yes, sama Bro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang ya.
1: Betul, kita sudah bertuju ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakan yang
0: boleh, gak? Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1. Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman Bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan. Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang beban suara
0: gitu. Vokal. Faris okay. Vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
5: Main drum.
0: Okay.
6: Saya Odi main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca. Serius,
0: sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Okay.
0: Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal gitu, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
1: Wow. Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
1: Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh.
1: Oke. Okay.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film, ya musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Oke.
3: Mau kita promotor?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
1: Bagus.
0: Jokser segitu ya. Oke.
1: Kalau bapak-bapak.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Yang kira klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
1: Soundtrack.
0: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan. Adegan film. Tapi kalau ini
3: ya bisa seperti itu sih
0: penjelasan. Yeah.
3: Lebih mudah lah ya. Bukannya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Iya, soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
1: Saya mawar.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya? Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Prosesnya panjang nih.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
5: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
5: Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
9: Oke.
5: Okay. Develop itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah. Wow.
9: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi itu. Serem yeah. juga ya. Yeah. Ada tumbalnya enggak ya?
9: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
9: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca yeah. baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu yeah. sebelum film dibuat,
9: oh, okay.
3: tapi belum dinamai
0: Son of Panca. Oh. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
9: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
9: Judi.
0: Itu juga tema dari film ya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus okay. tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya yes. Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan betul. Seperti apa sih Teman Bro 2.
9: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana Dit?
9: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
9: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bajay.
1: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
0: Ah, ini dia. Daging banget. Daging Martin kan.
1: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
1: Bagus, bagus, bagus.
3: Oke, okay, bagus.
1: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
3: Kita enggak sebapak-bapak ini. Ya.
4: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
1: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
4: Iya.
1: Apa tuh? Dugong ya. Aduh. Rada jauh ya,
0: rada jauh. Ya. Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
1: Itu
2: lansia tuh lebih ini.
1: Oke, oke. Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
0: Yes, album perdana berarti ya.
1: Album
0: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
1: Yes. Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu gimana.
1: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
1: Tapi beneran excited kan?
2: Iya, benar.
0: Pastilah.
1: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: 2 bulan.
1: 2 bulan.
4: Iya.
1: Wow. Wah, wow, luar biasa.
0: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
3: Iya.
0: Menang Untuk Kalah.
3: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
0: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
1: Bener tuh.
3: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya gimana.
1: Yeah.
3: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya. Bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
0: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
1: Semua
3: nulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
1: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
0: 11.
1: Nice, 11
6: memang. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
1: Oke. Okay.
0: 9
3: oke.
1: Akustik version. Oke. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
3: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
1: Oh benar.
3: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
1: Oke.
3: Okay. Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
1: Nah itu yang susah tuh.
0: Benar. Benar.
1: Gua adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 akhirnya check out juga gitu.
3: Ya, lalu barang.
1: Penting padahal. Itu ya susah tuh.
0: Yang dipenting-pentingin ya.
1: Manusiawi ya.
3: Justru karena itu manusiawi banget kita berusaha ngingetin.
0: Nah iya sih benar.
1: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
0: Ya.
1: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Wah. Wow.
0: Bener sih.
3: Itu mengelola hawa nafsu.
0: Iya, bener.
1: Tapi suka susah gitu ya.
0: Iya kan.
1: Kadang aja masih puasa.
3: Tergantung niat lah.
1: Tergantung niat ya.
3: Yang penting sahur yang benar.
1: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
3: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
1: Oh.
3: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, mana skala prioritas tuh.
1: Yeah.
3: Kita bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
1: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya, teman-teman berdua ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa lah ya.
0: Gue yakin lu bisa dapet.
1: Bisa ya.
0: Kalau ada masalah,
1: thank you. Thank you. Oke, lagu kedua Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
3: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romainawa.
1: Ya, benar.
3: Ini lagu yang legend banget.
1: Nah,
3: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
1: Iya. Yeah.
3: Dengan lirik setajam itu, yes, artinya di tahun itu sudah masif nih.
1: Bener
3: perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus. Bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita enggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
1: Iya
3: gitu, sih. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa Edan ya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan menjudi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
1: Iya sih.
0: Benar-benar.
1: Dan gimana?
3: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi?
1: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
3: Iya.
1: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
3: Wah.
1: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
3: Enggak gitu, ya pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa yang, wah Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
6: Bersyukur lah.
3: Dikasih izin untuk memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
1: Oh iya keren.
3: Keren.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah denger semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
3: resah.
6: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
1: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi nih.
1: Iya.
6: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
1: Iya.
6: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
1: Yeah. Misalnya
6: bareng-bareng, bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
1: Menggurui
6: apa segala gitu. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
1: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
6: Benar-benar.
1: Iya. Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
0: Betul.
1: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
0: Benar.
1: Judi versinya dari Sound of Panca.
0: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
1: Yes.
3: Sorry. Kafein ya.
1: Oke,
0: langsung aja kita dengerin lu Sound of Panca.
1: Let's go.
0: Rudi Nugraha dengan Judy.
1: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice, nice, nice, nice. Oke, okay, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya. Yeah.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Banyak. Oh, enggak juga.
4: Kebanyakan, ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, yeah, benar sih.
2: Kita kan laki.
0: Itu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh, serius.
0: Kira gue bercanda. Iya.
3: Gue lagi enggak pengen bercanda.
0: Ya tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan di live chat, udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Gitu. Katanya apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputer. Okay. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih,
3: Enggak. Ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohaya Diadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohaya Diadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya. Udah denger semua lagu Sound of Panca. Paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Asik.
4: Itu kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati ini tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget kalau
1: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Iya. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi nggak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo,
1: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
1: Oh siang.
3: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
5: Ya, asik banget.
1: Oh gitu. Siang. Oh,
3: siang. Asik. Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
1: Oh siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
5: Ya. Gitu. Dekat sekali ya.
3: Iya,
5: sehari-hari lagi.
3: Betul.
5: Oke,
3: terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir merah ya.
1: Iya, bukan.
5: Makanya berarti jangan dilakukan ya, teman-teman.
3: Bingung kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Waduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
5: Kacau. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
5: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya, ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur, terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
5: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
5: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Produ FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
5: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
5: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya.
1: Oh iya.
5: Cucu. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
5: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini?
5: Ah, boleh. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: Oke, teman Bro 2 masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman Bro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Ah, enggak usah.
0: Ya,
3: enggak usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panja. Okay. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di semua DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
3: Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Yes.
2: Di bioskop. Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut, ini dia Sound of Panja.

0: Ibu, ibu, ibu.
1: Ada apa Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar ibu. Masih ada gorengan gak ya bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
0: Di sini saja bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya bu, nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itupun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani membawa berkah buat keluarganya.
1: Amin.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak, buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu, Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya, berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

0: oleh
1: Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Alright, teman berdua balik lagi di Jaga Malam. Dan tadi kamu barusan dengerin mini drama judulnya Rinjani. Dan kita masuk lagi teman berdua ke Jaga Malam di sesi request. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu, mungkin sambil mau cerita-cerita. Juga boleh banget teman berdua bisa kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Ah, gimana? Ini baru tanggal 8 Juli ya. Kok bulan Juli kayak berasa lama banget gitu ya teman berdua. Biasanya kalau hari-hari terasa lama itu karena kamu gak punya duit. Bener gak? Entah kenapa bulan Juli terasa begitu lama. Ya kita berdoa aja, semoga kita bisa survive sampai di akhir bulan ya teman berdua. Dan mungkin kamu bisa cerita juga gimana sih keseharian kamu hari ini, atau bulan Juli kamu kayak apa. Teman berdua boleh banget cerita-cerita di nomor WhatsApp kita. Bisa kamu kirim pakai nama kamu, pakai anonim juga boleh banget. Pokoknya nanti bakal email bacain. Dan

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Disabilitas bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga merupakan kondisi

di mana tubuh atau pikiran mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Meski begitu, pengidap disabilitas tetap memiliki kebutuhan dan hak yang sama dengan orang-orang tanpa keterbatasan, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya. Hanya saja, mereka membutuhkan bantuan lebih untuk beraktivitas. Singkatnya, disabilitas merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan secara fisik dan mental. Lantas, apa itu difabel? Difabel adalah sebutan bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan kata lain, jika disabilitas mengarah pada kondisi tertentu, maka difabel artinya mengarah pada orang dengan kondisi tersebut. Difabel adalah istilah yang lebih sopan digunakan pada penyandang disabilitas. Meski begitu, yang perlu digarisbawahi, difabel adalah seseorang yang bukan sama sekali tidak mampu, melainkan terbatas atau membutuhkan bantuan dalam menjalani aktivitas tertentu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: back.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Okay, teman Brando ada Kim featuring Nabila Takia dengan Bayangan Cinta Yang Lalu. Wah, emang ya kalau life after breakup tuh gitu ya. Kamu kalau setelah putus tuh biasanya berapa lama sih teman Brando sampai akhirnya bisa move on? Ya rata-rata orang mungkin kalau cewek tuh biasanya lebih hancur di awal. Nah, cowok itu awalnya mereka senang-senang dulu, happy-happy dulu, belum kepikiran nanti mungkin 2 atau 3 bulan kemudian baru deh tuh gagal move on banget. Disitulah cewek udah move on nih kadang-kadang. Tapi satu cara yang bikin kamu cepet move on itu adalah kamu move onnya lewat jalur ilfeel. Ah, itu cepet banget asli teman berdua. Dijamin kamu bakal langsung kayak aduh, cepet-cepet deh udah bisa, udah putus nih, udah aman gitu. Okay, and kita lanjut lagi teman berdua di Jaga Malam. Tunggu requestan dari kamu nih, bisa kirim lewat nomor WhatsApp kita ya guys di 0851 3728 7493, bisa lewat Facebook dan juga Instagram di @rri_pro2atambua. Email tunggu requestan kamu teman pro2 sampai di jam 11 malam nanti. Kita masih punya waktu 45 menit, jadi ya kamu bisa request sambil kirim cerita kamu maybe ya. So langsung aja di nomor WhatsApp kita, sekali lagi mau bacain di 0851 3728 7493.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

malam. Jangan galau malam.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

memperdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026. Dari Jalan Tarek Tambua, segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dari Jalan Lautari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Jam Lagoon on Stop Dick. Just music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillala wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, salah satunya nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pagi hari ini saya Winda Aulia Rahmarini, penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, bisa kembali menemani sahabat pendengar memulai hari yang indah di pagi hari ini. Sahabat pendengar dimanapun berada, setelah kita menjalankan sholat fardu, kita terbiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Dari doa di atas, kita bisa tahu bahwa salah satu keinginan hidup semua orang, yaitu ingin bisa hidup bahagia. Kalau kita perhatikan semua hal yang kita lakukan setiap hari, mulai dari belajar untuk ujian, kerja lembur, bahkan main game, sebenarnya punya satu tujuan akhir yang sama, yaitu kita semua pengen merasa bahagia. Mau dia seorang anak sekolahan, pekerja kantoran, sampai kakek nenek, semuanya pasti mencari rasa nyaman dan senang di hati. Bedanya, cara setiap orang menemukan kebahagiaan itu tidak ada yang sama. Banyak dari kita yang sering menunda bahagia. Kita sering berpikir, aku baru bisa bahagia kalau sudah punya HP baru, kalau sudah lulus, atau kalau sudah kaya. Padahal, kalau polanya terus begitu, kita tidak akan merasa cukup. Kebahagiaan sejati sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita tunggu di masa depan, tetapi sesuatu yang bisa kita ciptakan sekarang juga. Pertanyaannya, bagaimana cara menggapai hidup bahagia? Tentunya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174 bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawadah dan warohmah, putra-putrinya soleh dan soleha, jiwa raga semangat untuk ibadah. Rezeki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Banyak orang mengira bahagia itu soal nominalnya yang besar, padahal yang bikin bahagia itu bukan seberapa banyak jumlahnya, tapi seberapa bersih cara mendapatkannya. Rezeki yang halal itu punya efek magic yang bikin hati kita tenang. Kita bisa makan dengan tenang, tidur dengan nyenyak, dan melihat senyum.

0: keluarga kita tanpa ada rasa bersalah. Uang sedikit tapi halal itu bikin cukup berkah.
1: Uang banyak tapi haram malah bikin haus terus dan tidak pernah tenang. Kedua, qanaah ridha dengan pemberian Allah. Memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kurang, serakah, rakus, dan hidupnya tidak tenang. Lalu, bagaimana cara agar kita bisa qanaah? Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Unzur ila man asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, yang artinya lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Yang ketiga adalah dimudahkan untuk berbuat baik. Pernah kita merasa bahwa kita bisa bangun subuh-subuh itu dengan mudah, mau sedekah rasanya ringan atau bawaannya kepingin senyum dan suka membantu. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ketika Allah berhendak memberikan kebahagiaan pada seorang hamba, Allah akan hiasi harinya dengan ketaatan. Menikmati ibadah itu adalah bentuk healing atau kebahagiaan paling mewah yang disiapkan Allah di dunia. Tanda kebahagiaan ketika ini bersifat spiritual. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa salah satu tanda Allah mencintai seorang hamba dan ingin menghidupkannya dengan kebahagiaan adalah ketika ia diberi taufik kemudahan untuk beramal soleh. Bagi orang awam, bahagia itu mungkin saat berwisata atau bersenang-senang. Namun, bagi seorang mukmin yang jiwanya sehat, kebahagiaan tertinggi di dunia adalah ketika ia merasakan kelezatan iman. Ketika kita sudah berada di fase menikmati ibadah dan bukan lagi menganggapnya sebagai beban, maka kita telah menggenggam salah satu kunci kebahagiaan surga di dunia. Dan yang terakhir adalah ketenangan hati. Hidup ini penuh badai. Kadang masalah datang bergantian, tapi orang yang bahagia adalah orang yang punya jangkar di hatinya. Dia tahu ada Allah yang maha pengatur, jadi meskipun dompet lagi tipis atau urusan lagi rumit, hatinya tetap tenang, tidak gampang panik atau stres berlebihan. Sahabat pendengar dimanapun berada, kesimpulannya bahagia itu ternyata sederhana sekali. Bahagia itu ada di dalam hati kita sendiri, bukan pada benda-benda di luar sana. Selama kita punya makanan yang halal, hati yang bersyukur, dan iman yang terjaga, kita sudah menggenggam kebahagiaan dunia. Semoga Allah menganugerahkan hati yang qanaah kepada kita dan menenangkan hati kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan ceramah singkat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tersenyum dan selamat beraktivitas.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Pagi Teman Pro 2.
1: 99,8 Pro 2 FM Matan Buah, teman terbaik kamu. Selamat pagi ya. Ketemu lagi bersama Adelia di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Matahari sudah mulai ngintip malu-malu kucing nih. Sewangi aroma kopi atau teh hangat yang lagi kamu pegang saat ini. By the way, yang bangun jam segini tapi jiwanya masih ketinggalan di mimpi bareng sama gebetan, yuk kumpulin dulu nyawanya. Jangan sampai ketukar ya, mana yang kenyataan, mana yang sekedar harapan palsu. Lemesin dulu ya urat sarafnya bareng sama Adelia di sini yang bakal menemani pagi kamu ya, tentunya sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Dan gimana aktivitasnya pagi hari ini, yang lagi siap-siap ke sekolah, kampus atau tempat kerja? Tetap semangat dong, anak-anak muda itu harus cerdas, aktif dan anti lemes-lemes klub ya. Nah, ngomongin soal cerdas dan kreatif, Adelia punya info yang lagi viral banget dan dijamin bikin kamu melongo sekaligus minder sih ini ya. Kamu yang ke sekolah atau kampus masih sering telat gara-gara macet atau mager jalan kaki, coba lihat bapak petani yang satu ini. Jadi Teman Pro 2 kemarin tuh di media sosial lagi dihebohkan sama video seorang petani di Tuban, Jawa Timur, namanya Pak Diamond. Video ini tuh viral gara-gara beliau dinarasikan pulang pergi ke ladang sambil terbang naik drone raksasa. Keren banget ya kan? Berasa nonton film apa tuh namanya? Green Goblin. Ya betul. Tapi versi kearifan lokal ya, pakai caping. Tapi nih ya, setelah ditelusuri sama tim, ternyata aksi terbang itu cuma buat konten seru-seruan aja. Tapi aslinya fungsi drone raksasa itu jauh lebih keren dan cerdas banget. Drone itu punya daya angkut sampai 150 kg Teman Pro 2, dan beneran dipakai Pak Diamond buat ngangkut hasil panen kayak pisang, pupuk dan kebutuhan operasional sehari-hari. Kenapa coba? Ya soalnya akses jalan ke lahan garapannya itu susah banget dilewatin motor, harus ngelewati tambak segala. Daripada encok pikul pisang berkilo-kilo, Pak Diamond milih investasi pakai teknologi canggih. Ini sekali angkut cuma butuh beberapa menit nih. Luar biasa ya efisiensi waktu dan tenaga banget sih ya. Nah itu dia Teman Pro 2. Petani zaman sekarang tuh visioner dan melek teknologi ya. Keren parah sih ya. Aduh, kita ngomongin soal drone yang bisa ngangkut beban berat sampai ratusan kilo. Adelia mendadak jadi agak baper sih pagi hari ini ya. Ya kenapa tuh? Ya karena drone aja kuat menopang beban berat ratusan kilogram pisang sama pupuk demi masa depan yang cerah. Masa kamu, bahu kamu tidak kuat sih menopang rindu dan harapan yang aku titipkan. Ya lagian kalau akses jalan ke ladang pada Diamond aja bisa diselesaikan pakai solusi drone canggih, kira-kira teknologi apa ya yang bisa menyelesaikan akses jalan buntu menuju ke hati kamu yang masih stuck di masa lalu itu. Ya curhat colongan dikit ya di jam 6 pagi, tidak apa-apa lah ya, biar makin melek nih dan senyum-senyum sendiri. Makanya nih kita sebagai anak muda ya, teman-teman Pro 2 tidak boleh kalah cerdas sama inovasi Pak Diamond tadi. Pagi ini harus dimulai dengan mindset yang produktif dan penuh solusi. Kalau ada masalah, cari jalannya. Kalau jalannya ketutup, ya kita terbang pakai inovasi baru ya. Oke, biar pergerakan kamu makin lincah dan berenergi di pagi hari.

yang sungguh luar biasa cerah benderang ini, Adele bakal puterin satu lagu yang asik banget buat menemani kamu mandi, sarapan, atau yang lagi manasin motor. Stay tune terus bareng sama Adelia di 99,8.

Pernahkah kamu ke Bandara El Tari di Kupang, Nusa Tenggara Timur? Bandara yang menyambut pengunjungnya dengan monumen Sasando ikonik ini ternyata memiliki sejarah panjang yang berakar pada masa kolonial Belanda. Bandara ini telah beroperasi sejak tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, pesawat yang diterbangkan oleh penerbang Amerika Serikat Lemmich Janssen menjadi pesawat pertama yang mendarat di lapangan terbang tersebut. Nama aslinya adalah Lapangan Terbang Penfui yang berarti jagung di hutan dalam bahasa Timor. Menggambarkan lokasi awalnya yang dikelilingi oleh ladang jagung, pengelolaan bandara kemudian diambil alih oleh AP1 atau Angkasa Pura 1 pada tahun 1999 yang sejak itu telah melakukan berbagai upaya pengembangan infrastruktur. Namun belum lama ini, Kementerian Perhubungan telah mencabut status internasional 17 bandara di tanah air, termasuk Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya lagi layanan penerbangan internasional yang terjadwal.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Gimana? Sudah pada rapi belum nih? Sudah pukul 7 lepas 25 menit ya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan atau lagi siap-siap berangkat, tetap fokus dan selalu utamakan keselamatan ya. Karena di dunia ini ada beberapa hal yang kalau dilanggar efeknya tidak cuma bikin rugi diri sendiri, tapi bisa bikin orang lain ikut kena apesnya teman Pro 2. Nah, kita ngomongin soal keselamatan dan fokus, Adelia punya satu info penting banget nih yang baru saja terjadi dan lagi ramai dibahas. Ini soal pentingnya taat aturan dan tidak menganggap remeh hal-hal kecil saat bekerja. Jadi teman Pro 2, baru-baru ini viral di media sosial foto atau video seorang sopir truk ya, sopir truk tangki LPG milik mitra Pertamina Patraniaga yang kedapatan asik merokok waktu lagi bertugas mengemudikan mobil tangki. Aduh, padahal kita semua tahu kan ya, truk tangki LPG itu isinya bahan yang super duper sensitif dan gampang banget memicu kebakaran. Jadi ibaratnya kita tuh bawa bom berjalan kalau tidak hati-hati gitu ya. Nah, begitu berita ini mencuat dan ketahuan, pihak Pertamina langsung gerak cepat dan bertindak tegas nih. Sopir atau awak mobil tangki tersebut langsung diberhentikan alias di PHK oleh perusahaan mitranya. Pihak Pertamina menegaskan kalau aspek health, safety, security and environment teman Pro 2 atau keselamatan kerja itu harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar ya, ngeri banget kan ya. Gara-gara satu batang rokok langsung kehilangan pekerjaan. Dengar kata diberhentikan secara tiba-tiba begini kok, ya Tuhan, bikin hati Adelia tuh ikutan makjab gitu ya dan baper pagi-pagi. Tapi dipikir-pikir, tindakan tegas Pertamina ini ada benarnya juga sih teman Pro 2. Logikanya ya, kalau sopir truk tangki LPG saja langsung diberhentikan karena mainin api di dekat bahan yang mudah meledak, ya wajar dong. Kalau hubungan kita juga langsung diberhentikan sama dia gara-gara kamu hobi banget mainin api cemburu dan ngerokok di dekat tumpukan rindu ya yang sudah lama aku jaga ya, meledakan jadinya. Makanya jangan suka main-main sama hal yang sensitif, ntar kalau diputusin baru tahu rasa tuh. Nah, makanya buat anak-anak muda, teman-teman Pro 2 yang cerdas, yuk kita ambil pelajaran penting dari kejadian ini. Aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar ya, cuma demi kesenangan sesaat. Dimanapun kamu beraktivitas pagi ini, mau di sekolah, di kampus, atau di tempat kerja, tetap disiplin dan bertanggung jawab sama apa yang kamu kerjakan. Nah, teman Pro 2, itu dia informasi pagi hari ini. Adelia masih terus menemani kamu tentunya dengan banyak lagu-lagu hype, lagu-lagu kece, dan juga informasi-informasi menarik dan seru lainnya.

0: hujan jus tiap hari, Sani.
1: Oh, itu Su. Cuma mau ke mana, Le? Soalnya sekarang ini memang udah musim, nah.
0: Itu Su, kawan, ini air di jalan juga tergenang di mana-mana, nih. Buat kita yang jalan kaki ini setengah mati. Itu lihat sendiri, toh. Kita yang jalan kaki ini biar pakai payung juga sama, sah. Akan basah, nah. Soalnya orang yang pakai mobil, pakai motor dong, ini akan jalan, soalnya akan pelan.
1: Oh, hujan, angin begini ditambah air tergenang di mana-mana, jalan sudah pakai pelan juga.
2: Pendengar RRI, kita perlu memperhatikan kecepatan arus lalu lintas di saat berkendara di musim hujan sebagai suatu langkah peduli terhadap pengendara lainnya dan juga para pejalan kaki.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hari Teman Pro 2. 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbayamu masih di Spadal. Selamat pagi Teman Pro 2 dan Mas dari Gracia Altari. Tentunya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini. Dan Teman Pro 2, gimana pagi hari ini? Apakah sudah semakin semangat karena matahari sudah mulai tinggi ya Teman Pro 2? Semoga kamu tidak lupa sarapan ya pagi hari ini ya. Dan Teman Pro 2, Adelia punya informasi yang lagi viral banget nih, sekaligus bisa jadi motivasi tingkat tinggi nih buat kamu-kamu yang lagi berjuang demi kepastian hubungan. Siap-siap melongo ini ya. Jadi Teman Pro 2, jagat media sosial lagi dihebohkan sama berita dari Kenya ya. Ada seorang nenek, namanya Nenek Tabitha Wangui. Usianya sudah 90 tahun, baru saja resmi menikah di gereja sama kekasih hatinya, Kakek Ibrahim Bogo yang usianya 95 tahun. Nah, yang bikin netizen sedunia tercengang dan geleng-geleng kepala adalah mereka berdua ini ternyata sudah pacaran selama 64 tahun. Wow. Bayangin, mereka sudah saling jatuh cinta dan bareng-bareng sejak tahun 1960. Lebih tua dari umur negara kita ya, pas merdeka, lewat dikit ya. Meskipun secara adat setempat mereka sudah dianggap bersama, tapi mereka butuh waktu 64 tahun buat akhirnya mantap mengucap janji suci secara resmi di gereja. Kesabaran Kakek Ibrahim menunggu Nenek Tabitha ini benar-benar level dewa sih. Setia banget Teman Pro 2 ya. Aduh, dengar cerita Nenek Tabitha sama Kakek Ibrahim, Adelia mendadak langsung terseduh-seduh baper di dalam studio ya pagi hari ini. Coba deh kamu renungkan sejenak ya. Renungkan gak tuh? Hubungan yang digantung dan dinanti selama 64 tahun aja akhirnya bisa berakhir di pelaminan dengan indah sekali. Masa hubungan kamu yang baru jalan 2 bulan tapi digantung tanpa kepastian sudah bikin kamu menyerah dan nangis di pojokan kamar sih. Tapi dipikir-pikir kalau pacaran sampai 64 tahun baru dinikahin itu namanya pacaran apa cicilan rumah subsidi ya? Lama banget nih. Untung kakeknya sabar ya. Coba kalau cowok zaman sekarang, jangankan nunggu 64 tahun, ditinggal balas chat 5 menit saja sudah pindah ke lain hati ya. Tapi dari kisah yang luar biasa ini kita bisa ambil pelajaran berharga ya. Cinta yang tulus itu butuh komitmen, proses dan kesabaran yang luar biasa cerdas. Jadi Teman Pro 2, jangan gampang menyerah sama keadaan dan hargai setiap waktu yang kamu punya bersama orang-orang tersayang pastinya. Luar biasa ya. Yuk yang pagi ini mau berangkat beraktivitas, bawa semangat cinta yang tulus dan pantang menyerah seperti kakek nenek ini ya Teman Pro 2. Biar perjalanan kamu ke kampus, ke tempat kerja makin asik ya. Kita mau dengerin lagu yang lagi trending ya di chart music Indonesia. Ini top trending satu ya, ada Tulus Teh Hijau. Lagunya tuh kayak aduh bab centil-centil gimana gitu, tapi bagus. Ini kayak lagi butterfly era dengerin lagu ini ya. Aduh, so here we go.

0: lagi bajunya.
1: Misteri lenyap senang.
0: Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh. Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh. Beli enggak ya? Beli enggak? Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Pasti dibeli nih biar pro. Tapi sayang enggak ya? Beli enggak? Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.